0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan kumpulan Spring dengan judul lagu Cempakan Diran Bulan dan juga Kerana Budiku Jatuh Hati. 8:28 minit pagi ketika ini. Hello, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Ini merupakan jam yang ketiga rentak pagi. Azhar dan juga Wan Che menemani anda untuk edisi 15 Julai 2026. Baik, seketika saja lagi kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Kedinyau FM dan juga Sandakan FM, tentunya juga bersama dengan Tau FM menerusi diari sana sini. 8:30 minit pagi. Setia bersama dengan kami di Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Baik, untuk dari sana sini, pagi ini 8.30 ini pagi kita bersama rakan penyampai kita di Tau FM bersama Wan J pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Wan J.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya okey, alhamdulillah.
0: Jangan sedih-sedih sebab itulah kan beginilah ni.
1: Itulah orang kata apa ni? Itulah apa adat bertanding. Ada menang ada kalah, kan?
0: Baik. Memang pun patut kalah. Sorry.
1: Oh, begitu.
2: Okey, di sandakan kita ada NY. Hai NY.
3: Hai, selamat pagi semua.
0: Selamat pagi. Di Keningau FM kita ada Atika pagi ini. Selamat pagi Atika.
4: Selamat pagi Rafiq dan juga Edwin.
2: Okey. Baiklah, kita bermula bersama dengan Atika di Keningau untuk dari sana sini. Silakan Atika.
4: Baiklah, terima kasih untuk Rafiq dan juga Edwin dari Sabah FM. Dari Keningau FM ada dua info ingin saya kongsikan untuk dari sana sini pagi ini. Yang pertama, Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Convocation ke-24 SMK Tambunan di Dewan Sekolah SMK Tambunan yang telah berlangsung seawal 8 pagi tadi. Dan juga untuk yang kedua, program Dialog Prestasi Berfokus SPM 2026 akan berlangsung di SMK Agama Keningau dan juga diadakan pada hari ini pada pukul 1:30 hari nanti. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Sandakan FM, NY. Silakan NY.
3: Okey, terima kasih Atika. Dari Sandakan FM, saya kongsikan dua bahan hari ini iaitu uji bakat pelakon drama radio Sandakan FM yang dilaksanakan dua petang ini di Pejabat RTM Sandakan. Tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan ya. Dan seterusnya hari ini juga untuk jadual kempen demam darah dilaksanakan di College Community Batu 7 Sandakan bermula pukul 8 pagi hingga ke pukul 1:30 hari nanti. Itu dia dua bahan dari Sandakan FM untuk pagi ini dan untuk dari seterusnya bersama dengan Wan J di Tau FM. Silakan Wan J.
1: Baik, terima kasih NY di Sandakan FM untuk perkongsian dari sana sini dari Tau FM. Kita mulakan dengan unit perubatan transfusi Hospital Tawau yang mana kempen derma darah berlangsung seperti biasa di Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4 petang dan juga turut diadakan hari ini dari unit perubatan transfusi Hospital Tawau adalah majlis apresiasi sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat Hospital Tawau yang telah pun bermula sebenarnya 8 pagi tadi dan diadakan di bilik utama seminar tingkat 2 Blok C Bangunan Baru Hospital Tawau. Itu perkongsian diari dua yang pertama. Seterusnya adalah berkenaan dengan lawatan kerja yang berhormat Pembantu Menteri 1 Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah KKTP ke Majlis Perbandaran Tawau ya. Itu yang berhormat Datuk Fairul Suredan akan mengadakan lawatan kerja di Majlis Perbandaran Tawau dijagakan bermula 2 petang hingga ini hingga 4.30 petang bertempat di Dewan Persidangan Majlis Perbandaran Tawau. Dan suka juga saya ingin maklumkan kepada pendengar-pendengar kita bahawa hari ini merupakan hari yang ketiga diadakan ya Search and Rescue Exercise Air Region 2 tahun 2026 ataupun ringkasnya SAREX AR226 yang diadakan di sekitar kawasan Op Pasir Selatan termasuk dari Tawau ya. Untuk hari ini yang diadakan oleh dianjurkan oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Itu perkongsian diari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya kembali bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin.
2: Baik, terima kasih Awan J di Tawau. Sabah FM, kita ada satu perkongsian ataupun acara yang berlangsung hari ini iaitu Majlis Penutupan Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Agama ataupun singkatannya KESUMA Peringkat Negeri Sabah untuk edisi ke-20 bagi tahun 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato Dr. Haji Muhammad Arifin bin Dato Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah di Dewan Al-Azhar Sekolah Menengah Agama Negeri Islamia Papar bermula 10 pagi ini.
0: Jadi satu perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM. Apapun, terima kasih kepada rakan kita pagi ini di Sandakan FM. Kita bersama NY pagi ini.
2: Ya, terima kasih NY.
3: Ya, terima kasih kembali. Ya, terima kasih.
2: Ya, Atika di Keningau pun terima kasih juga Atika.
4: Terima kasih kembali semuanya.
2: Pesanan untuk Wan, jangan sedih Wan J. Ada lagi perlawanan tempat ketiga.
1: Kamu sengaja kasih saya di ujung-ujung kan? Supaya kamu boleh bagi nasihat tu kan? Tapi apapun memang Spain memang ganas.
2: Betul. Jadi dah sangka juga kan orang bilang.
1: Itulah tu.
2: Okey, baiklah, terima kasih. Kita jumpa lagi besok dalam Dari Sana Sini.

0: 다 다.
1: 렌타.

0: Ya, Tahu FM Bilion anda. 8.41 minit pagi waktu ini.
1: Ya, seketika nanti kita akan dengarkan Ingin Tahu untuk hari ini. Dan rakan-rakan kita terus kirimkan respon anda berkenaan dengan tajuk kita pagi ini. Ya. Okey, pasal nasi.
0: Bukan pasal nasi. Pasal tangan ataupun sudu.
1: Yalah, pasal nasi lah tu. Nasi makan dengan tangan atau sudu.
0: Ya, kamu lagi selesa makan dengan tangan ataupun dengan sudu?
1: Kalau saya bergantung kepada, nak ditanya apa? Ya. Tapi kalau saya bergantung kepada nasi. Kadang-kadang Zah, nasi goreng tu pun kalau kita hidang dengan ikan goreng yang rangup ataupun ayam, saya makan dengan tangan.
0: Gitu kan? Itulah macam
1: minyak.
0: Dia kalau di rumah dia memang pakai tangan.
1: Betul.
0: Tapi bila di luar kau order nasi, nasi kalau nasi macam macam nasi campur, comfort lah pakai tangan kan?
1: Betul.
0: Tapi bila kau order nasi goreng kan, macam tak ngam pula kalau di luar kita pakai tangan. Sayalah.
1: Tapi saya pernah saya. Saya pernah suka Riza.
0: Saya nasi goreng memang akan pakai inilah, pakai sudu.
1: Masa tu nasi lalap macam baru mau up di Sabah ni kan. Di Malaysia ni lah khususnya. Baru mau up. Jadi masa tu saya order nasi goreng. Nasi goreng dengan saya nampak tu ayam paha lalap tu kan. Saya minta lah. Bisa saya bilang macam mana mau makan pakai sudu garpu ya.
0: Gitu
1: terus
0: kan?
1: Macam yang paksa pakai tangan.
0: Ya, takut terpelanting kan?
1: Di kafe tu, kafe you. Uni. Dengan kaki lagi naik sebelah. Betul-betul macam di rumah.
0: Kan, macam di dapur sendiri wah. Okey, jadi kamu kongsi kepada kami dan rakan-rakan kita sudah ada yang berkongsikan respon mereka menerusi Facebook dan juga menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838.
1: Ya. Dan kita juga ada dialek ya. Suka lagi aku makan nasi pakai tangan bersih.
0: Bersih.
1: Apa pun Zah. Ada 4 hari lagi.
0: Ya, okay.
1: Sebelum berlangsungnya majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026.
0: Ya, dan majlis peluncuran ini akan diadakan pada hari Ahad nanti, 19 Julai 2026, 10 pagi. Dan akan diadakan majlis peluncuran ini di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, ILKKM SAS Perak.
1: Okay. Jadi rakan-rakan kita yang ada di kawasan berkenaan di Perak kan, boleh memeriahkannya majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026.
0: Dan boleh saksikan terus juga menerusi saluran
1: RTM.
0: Ini dia lagu Ke Langit.
1: Pusing.
0: Dan selepas ini Ingin Tahu. Betul.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Perkongsian hari ini menerusi Ingin Tahu pasti bermanfaat untuk anda yang pernah mengalami masalah acid reflux. Sering kita dengarkan bahawa pengambilan makanan yang terlalu berminyak dan pedas dikaitkan dengan masalah gastrik, acid reflux serta penyakit gastroesophageal reflux disease ataupun GERD. Hal ini disebabkan sifat makanan tersebut mempengaruhi fungsi fisiologi sistem pencernaan. Makanan berminyak, khususnya yang digoreng, mengambil masa lebih lama untuk dihadam kerana kandungan lemak yang tinggi yang melambatkan pengosongan gastrik. Keadaan ini menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid untuk membantu proses pencernaan sekaligus meningkatkan risiko iritasi pada lapisan mukosa perut. Kajian klinikal menunjukkan bahawa makanan berlemak boleh melemahkan fungsi sphincter esophagus bawah ataupun LES, iaitu otot yang berfungsi menghalang asid perut daripada naik ke esophagus. Apabila LES menjadi longgar, asid lebih mudah naik dan menyebabkan gejala reflux seperti pedih ulu hati dan rasa terbakar di dada. Selain itu, makanan pedas yang mengandungi capsaicin daripada cili ataupun lada turut merangsang pengeluaran asid gastrik secara berlebihan. Capsaicin boleh menyebabkan iritasi pada lapisan perut, meningkatkan sensitiviti terhadap asid dan memperlahankan pengosongan gastrik. Hal ini bukan saja memburukkan simptom gastrik, malah meningkatkan kemungkinan berlakunya reflux asid. Pesakit gastrik yang mengambil makanan pedas dilaporkan mengalami simptom seperti sakit perut, kembung dan rasa mual yang lebih ketara berbanding mereka yang mengelakkan makanan tersebut. GERD pula merupakan keadaan kronik apabila asid perut kerap naik ke esofagus, menyebabkan keradangan dan kerosakan jangka panjang. Makanan berminyak dan pedas dikenal pasti sebagai pencetus utama kerana kedua-duanya melemahkan LES serta meningkatkan tekanan intra-abdomen. Artikel perubatan menekankan bahawa pengambilan makanan ini secara berlebihan boleh menyebabkan keadaan GERD menjadi lebih teruk yang menjadikan pesakit lebih sukar mengawal simptom walaupun dengan rawatan ubat. Untuk itu, bagi anda yang mengalami simptom-simptom yang berkaitan dengan gastrik, acid reflux dan GERD, anda dinasihatkan untuk mengurangkan jenis-jenis makanan yang terlalu berminyak dan terlalu pedas.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Ya, ingin tahu kita pagi ini mengenai bahaya makanan berminyak dan pedas.
4: Wuih.
3: Tapi kita tak pedas pagi ni.
4: Kami tak makan pedas.
3: Biasa saja.
4: Kalau si Wan je makan pedas, kau tengok dia pergi tandas balik-balik.
3: Ya, kalau si Wan dia ke tandas, tapi kalau saya kenyang dengan air.
4: Tahniah Zah.
3: Kenyang dengan air sebab makan juga, tapi air lah. Jadi rupanya tak kenyang dengan makanan, kenyang dengan air. Okey, itu ingin tahu kita. Dengarkan ulangan petang nanti ya. Baik, sekejap saja lagi 9 pagi. Seperti biasa kita akan ikuti utama 9 pagi dan terus bersama kami untuk jam yang terakhir di
4: Rentak Pagi.
3: Ini dia si Malakama
4: At Arshad.
3: Terus dengar
4: Rentak Pagi.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada peruntukan UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan menghadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum dua penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta keputusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi tahfiz mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi tahfiz swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Datuk Rubiah Wang berkata, TVET Tahfiz KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta tahfiz telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan tahfiz di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar tahfiz bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Datuk Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan berdaya saing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingki berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunapakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Sedangkan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyikiran.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Ya, Rentak Pagi Tawai FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua di mana saja anda layan Tawai FM. Jam yang terakhir, Wan. Sudah tak sedar kan? Ui, ada cincin. Baru saya perasan, Wan.
1: Mana cincin? Cincin di jari.
0: Ya, sudah diandang.
1: Janganlah buat kasih ingat sesuatu yang sudah lepas azar.
0: Ya, lupakanlah, Wan. Move on. Ow. Nanti kita main lagi.
1: Aduh. Okay. Topik kita hari ni pasal nasi, bukan pasal mengingati masa lalu ya. Ataupun betul. Anak mamak kucing.
0: Sudah lawan, sudah.
1: Kita baca respon daripada rakan pendengar kita. Ramai yang suka makan guna tangan ataupun pakai sudu kalau makan nasi. Okay, siapa dulu, Zah?
0: Razis Aziz, Assalamualaikum, Wan Ji Azza. Apa khabar? Katanya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Tak lupa juga untuk semua pendengar Serta Tawa FM. Selamat mendengar, selamat menjamu selera. Kalau akulah kan, bila nak makan tu kira lah di restoran ke ataupun di rumah, semestinya pakai tangan. Sebab lauk yang saya makan tu ketam selalu. Ui, meriah.
1: Ui,
0: meriah, Wan.
1: Meriah, Razis Aziz.
0: Hari-hari ketam.
1: Hari-hari ketam, Ui.
0: Saya ketam tak boleh.
1: Tinggi kolesterol kita.
0: Itulah kan. Tapi jaga kesihatan
1: Okay, CMS Spirit, salam sejahtera, salam ceria, selamat menjalankan tugas di JB2 dari Kuching.
0: Okay, terima kasih. Lagi Arfa rasa itulah saya, kenapa saya nak makan ketam. So leceh makannya, Wan.
1: Iya.
0: Semua dibu.
1: Kecuali kalau isi ketam kalau yang sudah disedia tu kan.
0: Kita makan ni kan lancar je, begitu-begitu.
1: Yalah, kecuali kalau isi ketam yang sudah disedia tu kan. Dibuat berbola kah?
0: Tak, sudah. Oh. Arfa rasa.
1: Respon saya.
0: Ustaz kita ni.
1: Lagi mudah kalau pakai tangan dari menggunakan sudu. Kalau pakai sudu leceh, boleh terbang tu ayam pipi ring orang sebelah. Ya, oh ya kan, Zah. Cakap pasal Mami Jun berada juga bagi love.
0: Terima kasih, Mami Jun.
1: Cakap pasal sudu kan. Sudu dengan garpu. Tahun bila tu? Tahun lepas
0: ada kejadian, Wan?
1: Tahun lepas saya pula, tak lah terbang, tapi dia macam hampir terbang. Lepas dari tu saya belajar cara untuk penggunaan. Potong bahagian mana yang perlu dipotong. Biarpun pakai sudu.
0: Yalah, kan? Kita guna garpu lah kita cari-cari. Ya,
1: contoh kan kalau kita makan sayap ayam kan. Kita potong bahagian dia punya sambungan tulang tu. Betul, dia boleh putus.
0: Oh ya.
1: Jadi saya biasa kalau sayap saya makan gitu. Lepas tu kan dia kan yang kalau sayap kan dia ada bagian yang lengan atas, lengan tengah sama yang hujungnya jari yang macam patah tu kan.
0: Itu yang dibuang tu.
1: Saya makan.
0: Yang kecil.
1: Saya makan.
0: Dah ada isinya.
1: Sedap. Sedap.
0: Yang tajam-tajam tu kan.
1: Rangup-rangup. Kalau digoreng rangup lagi. Kalau yang tengah-tengah ni kan, dia ada dua tulang kan. Jadi bila dua tulang tu saya kasih pecah dua. Lepas tu kasih korek sikit dia punya isi ke atas pakai garpu. Lepas tu saya gabung garpu tu dengan sudu kasih begini. Pegang tu tulang, tekan dua-dua, baru tarik tu isi dari tulang.
0: Begitu ya. Memang susah sikit lah. Kalau saya terus gigit ambil pakai tangan.
1: So kadang-kadang mengada-ngada kan. Nak mau pakai tangan kan. Takut mengotorkan tangan kan.
0: Apalagi jadi, kalau sayap ni, sayap yang Wan Jai jual tu.
1: Weh. Zah.
0: Jangan juga ya.
1: Mendengar marketing, Zah.
0: Sayap tu kan. Dia kalau makan sayap kan mesti mau pakai tangan bawang.
1: Betul.
0: Kicap tu kan.
1: Kalau di rumah ya pakai tangan. Tapi kalau yang itu selagi boleh pakai sudu, bertrip-trip. Betrip lah kau.
0: Kalau masih dengan kawan sepejabat okey lagi kan. Tapi kalau di depan restoran gitu ya.
1: Terus lagi, yang feeling-feeling tu.
0: Ya. Gitu. Tapi tak kenyang bah makan gitu. Yang berfeeling-feeling ni kan yang
1: Tapi saya berfeeling-feeling pun habis licin je tulang tu.
0: Oh gitu ya. Tapi makan masa lah kan.
1: Kalau makan yam-yam tu
0: dia ambil masa. Okey, kita ada timbul 5.3 Jalan Ampas Tawau. Assalamualaikum. Selamat pagi semua rakan-rakan Tawau FM.
1: Untuk,
0: juga untuk keluarga di Batu 6 Jalan Ampas, warga kerja di Nilah Batu 3, semoga dipermudahkan segala urusan pagi ni. Amin. Wan Cik dan juga Azhar Juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Dintamako 2. Okey. Assalamualaikum geng Rentak Pagi, Azman dan Azhar.
0: Hasman. Azwan. Wan Jai.
1: Nama saya baru Azman. Berkenaan respon pagi ni. Makan nasi guna tangan atau guna sudu? Kalau kami laki bini makan nasi guna tangan, biarpun makan di restoran. Siap jilat jari lagi yalah. Pakak nu kan sunnah kan. Belajar amalkan sunnah. Kenyang dapat pahala pun dapat. Okey, terima kasih.
0: Okey, terima kasih. Lagi satu kita bacakan, Mami Jun. Selamat bertugas, semoga DJ ku yang selalu semoga lancar hingga ke penghujung siaran. Okey, Assalamualaikum. Hai katanya.
1: Hai.
0: Salam Rentak Pagi. Salam Hari Rabu semua. Respon begini, kalau saya suka makan di rumah pakai tangan. Kalau di restoran saya guna tangan juga. Pernah kalau roti canai. Kalau menggoreng baru
1: mie
0: pakai
1: goreng.
0: Kalau mie goreng baru pakai sudu dan ada sambung, Mbak. Mie goreng baru pakai sudu dan garpu. Rajin cuci tangan, guys,
1: katanya. Betul. Terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi baca yang lain, respon-respon anda termasuk ada dialek. Kita akan kongsikan kepada anda Bisik Selebriti selepas ni.
0: Jangan ke mana-mana, terus bersama kami.
1: Di Rentak Pagi Crush Adam.
0: New Heart. New Heart.
1: New Heart.
0: Terus dengar.
1: Tak pagi. Bayan.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik. Selebriti.
1: Celebrity.
2: Siapa lagi kau mau bisik Zahar ni hari?
1: Ya, kita bisik-bisik kembali kepada artis tanah air kita lah ya. Mm-hmm. Dan kalau sebelum ni mereka berdua, tetapi yang seorang ni
3: sangat meningkat
1: jarang
3: naik.
1: Jarang kita lihat kelibatnya kan, tetapi hanya seorang.
3: Betul.
1: Wow, yang sekarang penyanyi, komposer kan.
3: Betul, dia meningkat naik lah namanya. Betul. Kan. Mm-hmm. Mereka pernah bergabung menerusi sebuah, dorong lahir dari duo yang lahir dari apa ni, program reality tempatan.
1: Betul.
3: Kan? Dan lepas tu memang popular dengan lagu dia orang macam Terima Kasih, apa tu lagi, Ujung Waktu, Hingga Hujung Waktu.
1: Betul.
3: Tapi lepas tu tiba-tiba dia orang berpecah.
1: Aha.
3: Okay, dan membawa haluan masing-masing. Okay, dan lebih 4 tahun namanya sepi dari pentas muzik kan. Seorang ni iaitu Azhar Osman akhirnya membuka cerita mengapa dia memilih untuk terus menghilang ketika bekas rakan gandingannya Hel Husaini terus mencipta kejayaan demi kejayaan.
1: Ya, dan bekas anggota duo Azail itu mengakui bukan merajuk Wan. Bukan meninggalkan dunia seni buat selama-lamanya. Tapi sebaliknya masih menunggu masa yang paling tepat untuk dia kembali berkarya menyanyi.
3: Kan? Azhar ataupun nama sebenarnya Muhammad Azhar Osman, 38 tahun katanya. Sepanjang tempoh itu dia memberi sepenuh perhatian kepada bidang perubatan nutrisi yang menjadi kerjaya utamanya.
1: Dalam bidang perubatan. Meskipun memilih laluan berbeza, Azhar berkata hubungan dengan Hel tidak renggang. Malah mereka masih berhubung dan saling mengikuti perkembangan masing-masing.
3: Ya, saling mengikuti perkembangan masing-masing. Dan sebenarnya kata Azhar, lepas mereka berpecah, masing-masing membawa haluan sendiri, Hel aktif dalam industri muzik, dia pula tumpuan kepada untuk menamatkan pengajian.
1: Ya, dan walaupun bawa haluan berbeza, mereka ni tidak pernah bergaduan. Mereka masih juga berhubung seperti biasa. Selepas kira-kira 2 tahun setengah dia berjaya menamatkan pengajian di peringkat ijazah.
3: Master kan.
1: Betul.
3: Dan lepas tu dia mula berjinak-jinak pula dalam bidang yang agak berbeza, iaitu perubatan nutrisi.
1: Dan mengulas mengenai kemungkinan kembali aktif dalam bidang muzik, Wan, Azhar ni mengakui keinginan tu memang lada kan, dan semakin kuat, namun percaya setiap perkara mempunyai waktu yang tepat lah.
3: Betul. Dan lama kelamaan timbul juga keinginan untuk membuat kemunculan semula, masa yang sesuai saja diperlukan.
1: Dan mungkin dia akan kembali dengan lagu-lagu baru, tetapi dia pun belum pastilah bagaimana perancangannya.
3: Itu dari Patsy Azhar.
1: Ya.
3: Dan Azhar juga sebenarnya mendedahkan si kawan ni,
1: si Hel lah,
3: tak pernah berhenti-berhenti terus-terus memujuk si Azhar ni kembali aktif dalam bidang muzik. Setiap tahun tawarkan diri lagi untuk menghasilkan lagu baru untuk Azhar.
1: Ya. Jadi katanya si Hel ni tidak pernah jemulah untuk dia memujuk kembali menyanyi, tapi perkara itu mungkin ramai yang tidak tahulah kan. Dan katanya dalam 3 atau 4 tahun kebelakangan ini memang dia menawarkan untuk menghasilkan lagu, dan setiap kali juga dia mengajak. Katanya belum lagi sampai masanya.
3: Itulah kan, banyaklah
1: Azhar
3: kan. Dan 2017 mereka di, macam saya katakan tadi, lahir dari sebuah program reality tempatan. Ada lagu diorang Hentian Terakhir, Kosong-kosong, Ujung Waktu, Terima Kasih tadi kan. Dan tapi 2017 Hel umumkan pengundurannya daripada duo itu untuk memberi ruang kepada perkembangan kerjaya masing-masing.
1: 13 tahun jugalah.
3: Betul.
1: Kan, sebab 2013 mereka bermula.
3: Betul.
1: Itu cerita terkini lah kan, perkembangan si Azhar, kawan si Hel Husaini lah ya, dalam duo Azhel. Ya, yang masih ada sebenarnya, tapi menunggu masa.
3: Kalau saya kan Zah, kalau ditanya duo ataupun gabungan yang saya mau dengarkan kembali atau melihat on stage, Azhel satu, yang kedua Tok T dengan Kak Ani.
1: Kak Ani.
3: Itu yang dinantikan lah.
1: Nurul dan Ajay.
3: Itu susah. Ya, betul. Tapi sebenarnya mereka okey je. Tapi ya, itulah, tapi tidak itulah, tidak sesuai masa kan.
1: Ada offer tapi mungkin itulah kan.
3: Ada kesesuaian.
1: Duet, duo,
3: kolaboratif.
1: Okey, itu cerita je.
3: Music Celebrity untuk hari ini.
0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tu kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
0: Bukan, dia tu pempengaruh.
1: Bisik,
0: bisik, bisik. Celebrity.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: Ya, Dawai FM, pilihan anda 9.40 minit pagi. Okey, kita ada respon lagi daripada rakan mendengar kita di Balong.
1: Sejali Harun di Joki. Yeah. Selamat bertugas DJ Azhar dan DJ Wanji. Cuaca di Balong cerah, hati-hati dalam pemanduan rutin anda. Semua makan tu bergantung daripada lauk lah. Kalau setakat nasi dengan telur saja, guna sudu. Tapi kalau ada lauk yang sedap-sedap dan ada sambal lagi, of course lah guna tangan. Wow. Sebenarnya makan guna tangan ada aura tersendiri ya. Sebagai contoh, kita berselera makan juga pakai tangan. Bayangkan makan nasi dan lauknya ketam atau udang. Mana enggan pakai sudu.
0: Ya, itulah tu kan susah. Kita mau buka-buka kupas-kupas tu.
1: Betul. Okay. Tapi udang pun saya pun dapat satu teknik kupas udang pakai sudu garpu.
0: Oh, yang gitu tu.
1: Dia kasi kan yang kaki-kaki itu, yeah, kasi tekan tu pakai sudu. Lepas tu korek yang kulit atasnya tu, okey. Lepas tu tinggal yang hujung kan. Hujung tu, okey, kita tekan pakai apa ni? Sudu. Habis tu yang garpu, korek bahagian dalam tu, tolak saja.
0: Oh, begitu.
1: Ini beliau juga ngajar, beliau perempuan.
0: Oh, okey. Itu boleh belajar PM tapi dengan Wanja lah.
1: Okey, so, nanti kita buat tutorial ya.
0: Betul.
1: Hai semua, ini tutorial untuk mengupas udang menggunakan.
0: Okey, hari ni kita akan makan udang mukbang.
1: Mukbang. Okey. Okey, Aiman dari Tawari ya. Salam DJ Wanja, DJ Azhar, selamat bertugas. Salam untuk pagi. Aiman, kalau miau-miau, kalau saya suka pakai tangan kalau makan nasi. Biarpun di restoran saya makan nasi lebih sedap kalau pakai tangan. Alhamdulillah.
0: Tahniah punya Mas Pen ya. Menang tadi subuh.
1: Ya, terima kasih Aiman.
0: Nisha, assalamualaikum Wan Ji Azhar. Selamat datang pagi. Dan pagi ni kalau makan, Nisha lebih suka guna tangan daripada guna sudu. Sebab kebersihan pun terjaga dan lebih sedap kalau guna tangan, boleh jelat-jelatkan bila orang terasa betul nikmatnya tu makanan. Tapi kalau makan di luar, baru makan nasi goreng atau mi goreng, kenalah guna sudu atau garpu. Sebab macam tak selesa pula guna tangan kan. Bagi Nisha lah, tak tahulah bagi orang lain pula katanya. Okey, DJ berdua, terima kasih. Sudah sarapan ke tu?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Kami hari ni tak pakai sudu.
1: Kami memakai plastik.
0: Kami tak pakai tangan. Kami pakai gigit.
1: Gigit.
0: Di plastik.
1: Okey, Zah. Kita dengarkan dialek dari Nisha.
2: Assalamualaikum DJ Wanji dan DJ Aja. Okey, dialek nyari macam biasa. Ini saya ingin kongsikan dalam bahasa Sulup. Matahari pah aku megaun biogbog pakai lima. Malano. Buat DJ berdua, terima kasih dan selamat bertugas. Tawepe, mantap bah.
0: Kami kalau biobok tu kan, Almi Ranun, dia bubur. Biobok.
1: Oh, bubur. Biobok. Tapi dorang nasi kan?
0: Eh, betul kah? Nah.
1: Biobok. Zah?
0: Nanti saya tanya balik lah nasi apa.
1: Okey, kita ada Laichi Rich Rich. Assalamualaikum DJ Wan, DJ Azhar. Kalau saya memang suka makan guna tangan. Jangan jangan makan nasi, makan mie goreng pun saya guna tangan. Oi, kali makan jenis berkuah je baru saya pakai sudu. Oh, betul lah. Ya, betul lah
0: kan. Kalau berkuah ni panas-panas kan, mana mau buat.
1: Zah, lagi satu kalau saya. Apa ni? Kalau makan di restoran, ada sup kan? Hidangan sampingan tu kan? Saya tak guna sudu tu untuk hirup. Saya buat macam Jepun, style Jepun.
0: Oh, mangkuk. Ya, betul-betul. Kan? Ya, betul. Si Wan J. Dia akan hirup mangkuk tu.
1: Mangkuk kecil lah. Kalau mangkuk besar, tak lah. Kalau mangkuk kecil,
0: kan?
1: Ya.
0: Yang kecil-kecil, yang sup-sup ni kan? Betul-betul. Saya beberapa kali sudah makan kan? Jadi memang nampak. Si Wan Ji akan terus kepada mangkuk. Okey, Aminah Badrun, kita dengarkan
1: dialeknya.
3: Assalamualaikum DJ Azhar dan DJ Wan Ji.
0: Waalaikumsalam.
3: Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya, sedungan no dako ngakan nasi maya tendulu. Risi.
1: Risi.
3: Dialek Blongan. Marongnya kukuman nasi pakai tangan, risi. Buat DJ berdua, terima kasih. Semoga segala urusan DJ Azhar dan DJ Wanje dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Amin. Terima kasih banyak.
3: Baik, kepayong kondangan. Terima kasih suang-suang.
1: Suang-suang taka. Okey, okay, kita pemanggil.
0: Kita pemanggil Italian. Hello. Ada putus, hubungi sekali lagi 089-77-8243 untuk respon bersama kita guna tangan ataupun menggunakan sudu.
1: Ya.
0: Kita terima. Hello, selamat pagi.
1: Ui.
0: Ya, terdengar.
4: Hai, Kak Zai. Di sini.
0: Hai. Ni, bintang.
1: Bintang, Kak?
0: Redup.
4: Ya.
0: Terkejut kami dengan suara kami balik. Okey, Binta Redup, respon. Itulah respon untuk tajuk kita pagi ni.
4: Lebih suka makan guna tangan.
1: Tangan. Kenapa tu Binta Redup?
4: Sebab kalau kalau pakai sudu garpu kan apalagi kalau nasi dengan ayam tuh, terutama ayam yang goreng tuh, susah nanti ayamnya terlompat jatuh.
0: Ya, dia kalau enggak ayam terlompat, sudu garpu itu yang terlompat.
4: Ya, terus jatuh tuh.
0: Kan.
1: Takut pula nanti iya, kalau melompat nanti ayamnya melompat garpunya, piringnya pun terbang kan. Bahaya.
0: Kan. Okay. Terima kasih Bintang Redup.
4: Untuk dialeknya.
1: Oh ya.
0: Dalam bahasa itu. Apa tu? Tagalog.
4: Bisaya. Bisaya Filipin.
1: Okey, silakan.
4: Ganahan paku muka un ugan un maginamut.
0: Ganahan paku.
4: Mukaun.
1: Okay.
4: Maginamut
0: tu apa maksudnya?
4: Maginamut tu pakai tangan. Kata dasarnya kamut.
0: Kamut
4: itu tangan.
1: Boleh kita belajar bahasa Bisaya Filipin dengan si Bintang ni kan?
0: Maginamut. menggunakan tangan. Okey. Yeah. Terima kasih Bintang Redup.
1: Terima kasih.
4: Sama.
0: Okey, bye. Itu dia Maginamut.
1: Maginamut Cik Syaza ingat.
0: Menggunakan tangan.
1: Terima kasih Bintang Redup. Okey.
0: Sedap pula di ni kan sebut.
1: Maginamut. Okey, kita ada Cik Din juga bagi dialek.
0: Okey.
1: Di WhatsApp.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Din.
5: Dan DJ 1J hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum Tidu. Lamok lo ngakan nasi. Mayat dan dulu tapi risi. Sekian terima kasih.
1: Risi.
5: Semoga dipermudahkan urusan 1J dan DJ Azad. Terima kasih Akon. Terima kasih Adi.
1: Terima kasih Cik Din. Kami terketawa ni sebab kita tengok respon daripada Sam Cromox.
0: Okay.
1: Selamat pagi, katanya makan nasi pakai sudu. Sendok lah kalau kerja pasal malas mencuci tangan. Tapi kewajipan pakai tangan lah. Kena lagi sayur berkuah santan macam sayur terap. Sayur terap ya. Daun kelor.
0: Terap
1: daun
0: yang muda lah ni.
1: Ya, terap muda kan. Dan ubi setahun tu sedap. Kalau hidup kuahnya dalam piring, barulah ada seninya makan pakai tangan.
0: Sekejap, daun ubi setahun. Apa tu?
1: Daun setahun tu sedap maksudnya.
0: Setahun tu rasanya tu ya.
1: Ya, rasa tu sampai setahun tetap sedap. Okey, Kesina bilangnya. Una semua tim handalanku. Tim yang lain good luck ke final. Bukan tak suka tim yang layak tapi nak minat.
0: Duk
1: ba. Dapatlah Sam. Kita tunggu siapa.
0: Si 1J.
1: Dapat kasut ni lah.
0: Kasut si 1J hari Sabtu nanti dia mau up. Gambar.
1: Yalah Zah, kasih tahu lah satu dunia Zah.
0: Dia menggunakan jersey.
1: Sekejap kita telefon Bape nanti di talian ya.
0: Prancis.
1: Bape boleh call 778-283.
0: Tapi nama punah sudah. Okay. Lagi.
1: Nah, jangan lupa.
0: Assalamualaikum Azza 1J. Sekarang awal budak bengkel cushion ku. Sikit lagi mau kasih siap sofa jati ni. Awal buka mana kan?
1: Iya.
0: Ingatkan ada sudah pekerjanya. Tunggu siapnya. Sambil-sambil tu terus buka radio Tawa FM station pilihan anda untuk bagi semangat awal pagi ni. Okay guys, hati-hati di jalan raya. Semoga pendengar setia sehat-sehat selalu, murah rezekinya.
1: Suka kuda tangan dia bilang kan. Takut aku memain dia punya audio ni Zah.
0: Ini apa dialek kita kan?
1: Tapi kadang-kadang guna chopstick.
0: Okay, kita.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Ya, saya Jamal Lopok dari Kampung Ranggu ingin menterjemahkan dengan Bugisku.
0: Okay.
6: Bugis Wajuk. Upo jimandre pakai limaku amak ko malengi.
1: Amak ko malengi.
6: Pakai limaku.
1: Upo jimandre.
6: Amak ko malengi.
1: Amak ko malengi.
0: Ditekan wah kan? Tapi kalau dorang mesti santai jahit pecahkan. Tapi kita macam tertarik sudah kita punya
1: malengi. Do daun dan ubi setahun Zah. Nama daun tu daun ubi setahun.
0: Macam mana ubi setahun tu ya?
1: Ya, pertama kali kita dengarkan.
0: Betul. Terima kasih Zah. Jamal. Terima kasih juga si apa tadi? Sam. Ini daripada Salam DJ berdua. Kalau saya biarpun makan di restoran atau di gerai-gerai tetap pakai tangan.
1: Umar pendengar baru. Terima kasih Umar.
0: Kita tengok jersey England ya.
1: England. Okey, kita beribu dahulu dengan lagu Gila Bayang daripada Mereka. Nanti kita akan sambung lagi respon yang terakhir daripada
0: Kamnet. Ya, terima kasih untuk anda yang layan ini dia.

0: Lantak pagi Tau FM, pilihan anda. 9.53 minit pagi. Jadi tadi lagu
1: Waiter. Gila bayang daripada Abang Haikal. Okay. Baik.
0: Sampai ada lagi suara lagu tu kan.
1: Okay. Kejut kita.
0: Fenomenal lagu ni sebenarnya. Saya mana-mana masukkan budak-budak nyanyi lagu ni. Budak-budak remaja.
1: Okay, kita ada respon lagi daripada Mudin. Assalamualaikum DJ Tau FM, salam ceria. Saya memang suka pakai tangan Sunda Nabi sehingga menjilat jari. DJ Wan Bape, han tak laku makan pula. Apa ni?
0: Jangan
1: tak laku makan pula. Aduh, bukan main lagi ayat kamu ya.
0: Dia masih berselera, syukurlah.
1: Masih berselera.
0: Saya sikit lagi, saya ni jugalah kan. Saya cakap tadi subuh saya kena perhatikan Wan J.
1: Terus ni yang tukang bagi respon terus tadi, dia bagi apa ni, dia bagi emoji. Dia letak gambar apa bendera France, lepas tu makanlah nanti gastrik. Macam yang sebelum ni lah, Portugal pun pernah kena kan.
0: Gitu kan.
1: Jadi orang yang terus dia ni Kak Yan bagi respon pula. Selamat pagi geng rambut kita. Kalau Kak Yan makan nasi guna tangan, makan besup atau berkuah hirup kuah guna sudu, tapi nanti makan nasinya guna tangan juga. Kalau guna sudu ni macam lain rasa. Makan di luar pun begitu. Makan guna tangan, apalagi kalau sambal-sambal dan roti canai.
0: Ya betul.
1: Mesti guna tangan baru tu rasa nikmatnya makanan tu. Tapi cuci tangan bersih-bersih lah guys. Happy County untuk adik-adik DJ. Sudah sarapan ke tu? Jaga kesihatannya. Salam sayang dari kejauhan Kak Yan.
0: Ya, Wan okey ke tu?
1: Saya okey. Apalah you all ni. Janganlah gitu. Kan?
0: Dia mungkin sekarang ni ya, si Wan pandai kontrol keadaan.
1: Tak, soalan okey, Spain masuk kan. Soalannya, adakah England akan masuk dengan Argentina begitu?
0: Kan.
1: Kita tengoklah besok.
0: Lagi bermanya. Assalamualaikum DJ berdua Dek Wan J Azza.
1: Selamat
0: pagi semua yang lain Tau FM, belian anda. Cuaca di Tawang sekarang ni awal pagi Rabu baik-baik saja. Respon pagi ni, kalau makan nasi suka guna apa? Kalau saya suka, kalau di tempat kerja saya suka gunakan sudu. Kalau di rumah baru guna tangan, baru masih pa. Tapi kalau guna tangan makan tu, pastikan kuku kamu tidak panjang, tidak hitam kan. Sudahlah panjang makan sayur bening lagi. Aduh. Terus terbayang. Okey, Bahar Madik.
1: Aduh, Bang Bahar.
0: Ikut cacing-cacing.
1: Aduh,
0: ya kan?
1: Aduh, dah.
0: Abu tidur.
1: Abu sleep in wake. Okey, Assalamualaikum DJ berdua. Semua pendengar Tau FM. Semoga kita semua dirahmati Allah. Respon pagi ni. Kalau saya lebih kepada tangan lah. Mudah. Lepas tu nikmat. Makan pakai tangan lebih terasa berbanding sudu.
0: Betul.
1: Tapi kalau dekat kedai makan, saya lebih memilih sudu garpu. Bukan apa. Nak jumpa
0: pipe air.
1: Nak basuh tangan tu kadang jauh, bah. Bagi DJ berdua. Assalamualaikum. Balik nanti hati-hati ya. Assalamualaikum. Sayonara juga France. Dia peminat France lah.
0: Oh, sama.
1: Kami tim, satu tim.
0: Bye-bye gaman lah.
1: Bye-bye gaman.
0: Anas Nasir, Assalamualaikum. Kalau saya lebih kepada tangan lah kalau makan. Kecuali yang berkuah-kuah macam mie basah, roti canai je pun. Roti canai pun pakai tangan katanya. Salam Spanyol.
1: Oh, viva la roja.
0: Okay, itu ada Nasir. Lagi kita ada Salim Isa. Katanya di Taman Kelah Datu ni. Assalamualaikum Anji. Hari ni kabar tidak baik.
1: Kalah aku punya tim Perancis. Apa boleh buat, tidak ada nasib. Salam penyokong Perancis. Jangan bersedih, tahun akan datang kita balas untuk Wan J. So tu kan.
0: Kalah ayamnya benar.
1: Mana tahu lah tahun depan nanti berapa tahun akan datang tu si Wan J pula yang main sama ni.
0: Gitu. Lagi Jusman, kita dengarkan.
1: Ini dialek ni, mudah-mudahan.
0: Ya.
1: Kejap. Okey. Kita dengarkan semula ya.
0: Ya, tarik balik. Okey.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat berkonti buat DJ.
0: Ya.
2: Kalau respon saya pagi ini, kalau makan ini saya lebih suka pakai tangan lah. Tapi saya ada satu pengalaman yang terindah lah bagi saya.
1: Pengalaman apa tu?
2: Waktu itu saya pergi tempat orang kahwin.
0: Okay.
2: Sudah ambil nasi. Duduk kerusi. Lepas tu
0: makanlah.
2: Sebab kata orang yang duduk sila lah, duduk sila di situ. Tiba-tiba datang seorang pelayan bawa sudu. Mungkin time tu dia tengok saya makan tak pakai sudu kan. Jadi dia datang bawakan saya sudu. Saya cakap tak payah, saya lebih selesa makan pakai tangan. Okay, DJ, itu saya sementara. Dan assalamualaikum dan selamat berkonti.
1: Terima kasih banyak.
0: Lagi senang lah.
1: Betul.
0: Kan? Selesa menggunakan tangan daripada sudo.
1: Okeylah. Apa pun, terima kasih untuk semua respon anda. Jadi pokoknya ramai yang suka pakai guna tangan.
0: Betul.
1: Okey, ramai yang suka pakai makan pakai tangan.
0: Ya, keselesaan masing-masing
1: dan ikut keselesaan masing-masing lah. Tengok situasi dan tempat serta keadaan. Betul. Apapun peringatan kami, jangan lupa untuk cuci tangan betul-betul bersih sebelum makan. Okey, sebelum makan, sebab nanti kuman-kuman, segala kuman E. coli itu masuk dalam melekat di tangan. Okey, macam-macam penyakit boleh masuk ke dalam badan anda kalau anda tidak cuci tangan dengan bersih.
0: Betul.
1: Hatta makan kuih sekalipun. Okey.
0: Okey, jadi tugasan kami pun berakhir setakat di sini. InsyaAllah di pertemuan yang lain, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.

seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Membujur lalu melintang patah, yang bermaksud orang yang tidak takut menghadapi sebarang rintangan

0: walaupun lawannya 1000. Membujur lalu melintang patah.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Man.
3: Ya, Zah.
2: Apa ya kita perlu lakukan, Man? Kalau macam kita rasa kita mengalah dengan kehidupan, kan?
3: Mengalah dengan kehidupan.
2: Ya, macam rasa putus asa lah dalam kehidupan, kan? Sebab mungkin, yalah, mungkin kita memikirkan, kita terfikirkan dosa-dosa kita, kan?
3: Oh.
2: Jadi kita mengalah.
3: Mengalah, ya?
2: Kehidupan kita tu, kan?
3: Mengalah macam mana tu? Sampai bunuh diri?
2: Itulah. Macam terdetik lah rasa putus asa, kan?
3: Ya.
2: Jadi apa yang perlu kita lakukan, kan? Bila sehingga itu kita terfikir berputus asa dalam kehidupan ni.
3: Macam mana tu, Mister?
2: Ya, mungkin gara-gara...
3: Stabil. Macam mana?
2: Liku-liku kehidupan.
3: Dosa-dosa. Kejahilan.
4: Azhar yang terfikir dosa, ya. Saya nampak ni si Azman yang banyak berdosa.
3: Macam belum sampai terfikir, ya.
4: Alhamdulillah.
3: Bukan, begini.
4: Okay.
3: Itu kita pandang
2: okay,
3: orang.
2: Okay, kita teruskan.
3: Nanti bagi panjang. Okay. Dia macam mana tu?
4: Okay, alhamdulillah. Bila mana seorang hamba tu... diberikan rezeki untuk hatinya tu fikir tentang dosa-dosa. Itu rezeki sebenarnya. Tak semua orang yang ada kesedaran untuk fikir tentang banyaknya dosaku. Dan sebab ramai orang yang dibiarkan dalam melakukan dosa.
3: Betul.
4: Itu yang kita takutkan. Jadi syukur dulu sebab Allah masih bagi kita peluang untuk kita ada ruang muhasabah, fikirkan dosa-dosa. Tapi dalam masa yang sama jangan kita berputus asa daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Allah tu ada sifatnya Allah Al-Ghafur. Allah tu yang maha mengampuni. So Allah tahu Allah menciptakan satu makhluk yang pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi.
3: Betul.
4: Kan manusia. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu sifatnya adalah Al-Afu, zat yang maha memaafkan. Al-Ghafur, zat yang maha mengampunkan. At-Tawwab, zat yang maha penerima taubat. Maka itulah kata Allah, la tayasu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Yang penting kita ada usaha untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kita tu pasti tidak lari daripada melakukan dosa.
3: Betul,
4: kan? Kullu bani Adam khata, wa khairul khata at-taibun aw kama qala. Setiap anak Adam itu tidak lari daripada melakukan dosa-dosa. Dan sebaik orang yang melakukan dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia melakukan dosa-dosa. So itu di antara tanda-tanda yang baik bila mana kita ada kesedaran. Bila mana melakukan dosa ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan perasaan itu ialah berjangkitlah dengan si Azman, ya.
2: Ya,
4: sebab perasaan tu man tak semua yang dapat tu. Kadang-kadang kita ni pun ustaz ni pun ialah tak lari daripada dosa-dosa.
3: Betul.
4: So Allah tu
3: sama-sama lah kita rasa, ya.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Lihan Anda.
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
3: Selamat pagi semuanya.
4: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Hai Wan J.
3: Hai Azam. Jumpa lagi di hari ketiga. Ayo ke dapur siapa hari ini?
4: Ya, kita bersama, masih lagi bersama dengan Erika Natasha. Hai Erika.
5: Ya, hai.
4: Apa khabar?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat. Terima kasih sudah dikongsikan ya Erika.
5: Ya,
4: bersama dengan kita ada Bronco.
3: Ada
4: sumbat. Jadi hari ini Erika mau kongsi apa tu?
5: Ayam masak merah.
4: Betul. Hari tu cakap semalam cakap resepi kegemaran Wan J.
5: Of course.
4: Okay, jadi hari ini Wan dengar betul-betul. Macam mana pula style masakan
3: Erika,
4: ayam masak merah Erika Natasha ini. Jadi bahan-bahan yang diperlukan Erika.
5: Bahan-bahan yang diperlukan semestinya mestilah ayam, serbuk kunyit, sedikit garam, satu tangkai daun kari, satu atau dua mangkuk asam jawa, tiga atau empat sudu sos cili, satu bawang besar, potong bulat, anggur keping.
4: Oh, pakai anggur.
3: Anggur
4: keping. Satu kelainan.
5: Gula melaka, dua sudu besar sos tiram.
4: Sos tiram.
5: Dia punya bahan-bahan kisar. Seperti dua biji bawang besar, dua biji 2 inci halia, 2 hingga 6 biji bawang merah, 8 hingga 10 ulas bawang putih, 2 batang serai iris nipis, 15 hingga 20 biji cili kering. Kemudian buang dan rebus. Rebus.
4: Biasalah kita jadikan sebagai cili bo. Kita kisarlah kan. Jadi itu bahan-bahannya. Ini itu bahan-bahannya. Dan memang bukan seperti yang biasalah kan. Dia memerlukan anggur. Anggur mungkin ada bagi rasa.
3: Ada bagi rasa sedikit.
4: Dan juga daun kari. Itulah kelainan orang masing-masing. Ada dia, ada yang suka masak merah ni dia pakai daun pandan.
3: Betul.
4: Ini daun kari.
3: Dia masing-masing punya style.
4: Jadi untuk cara memasaknya ni Erika, macam mana?
5: Cara memasaknya, bersihkan ayam dahulu, gaul bersama serbuk kunyit dan garam. Terlebih dahulu kita mesti goreng ayam.
3: Goreng dulu.
4: Kita goreng separuh masak gitu.
5: Dalam minyak yang sama tumis daun kari, kemudian ikut bahan kisar halus sehingga pecah minyak.
4: Pecahkan minyak dulu yang bahan kisar tu.
5: Masukkan air asam jawa, kemudian diikuti dengan ayam goreng tadi.
4: Jadi kita gaulkan sekali lah semua bahan-bahan tu.
5: Kemudian masukkan sos cili, sos tiram dan gula melaka. Masukkan gula melaka sedikit demi sedikit dan cuba rasa manisnya mengikut selera.
4: Betul.
3: Ada yang suka manis betul, ada yang tidak kan?
5: Teruskan masak selama 5 hingga 10 menit. Sebelum angkat, masukkan bawang besar yang telah dipotong bulat tadi. Lepas itu sedia untuk dihidang.
4: Selesai. Campur sekali semua bahan-bahan itu. Dia macam biasa juga lah kan. Cara masak itu goreng, lepas tu kita masak sambalnya tu.
3: Sambal merahnya kan.
4: Lepas tu dalam 5 hingga 10 minit selesai, sedap dimakan dengan
3: nasi putih.
4: Kalau dengan makan dengan buras sesuai juga Erika.
5: Sesuai juga.
4: Liur sudah kita kan. Terima kasih kita ucapkan kepada Erika perkongsian resepi yang ketiga untuk hari ini. Ayam masak merah. Esok ada lagi Erika yang akan kongsikan resepi apa tu?
5: Pisang hijau
4: ni macam mana?
3: Manisan.
4: Betul. Dia manisan. Pisang digulung dalam dadar tu kan. Dadar gulung. Jadi esok kita akan belajar bersama dengan Erika. Kita ucapkan terima kasih.
3: Terima kasih Erika untuk perkongsian resepinya yang ketiga hari ini.
4: Betul.
3: Kita akan bertemu lagi esok untuk resepi yang keempat pula.
4: Ya, sampai kita jumpa lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Selamat mencuba.
3: Bye-bye.
0: Ayo ke dapur.

0: Wah, sibuk shopping. Hutang bila nak bayar?
1: Alah, kau ni. Esok lusa aku bayarlah.
0: Just want to say, lain kali kenalah ingat. Hutang mesti bayar balik. Hutang tu kan boleh buat putus hubungan silaturahim.
2: Hindarkan kelihatan mewah tapi dibebani hutang.
0: Pesanan ikhlas ini daripada saya, Nurhaliza Abdul Syukur dari Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Anda bayar hutang tu, jangan lupa terus dengarkan Tau FM, stay safe, pilihan anda.

0: Fosok kak.
1: Maga kok cok.
0: Usapa ni radio na atau FM ni? Maga lo deng kali ni.
1: Iya kak.
0: Ya, cedolet doleng. Nah, megatona fadaki. Oh ye ye, runtuh ni ye. Si ratu titik set di niga hes pale.
1: Ko disempurna, siaga.
0: Ko disempurna, dikuna, diladato. Fahada tu. Asara pulona asara titik 6 megahertz. Nah, engkau tahu di felda sahabat ladato. Asara pulona asara titik 7 megahertz.
1: Mila tu kak engkelinga eh. Awi, dede.
0: Oh, pada ini, pada elok, pale.

0: belajar bukanlah penting berapa jam menelaah buku. Tapi yang paling penting, banyak mana kita fokus dalam pembelajaran. Huh? Sebagaimana anda fokus mendengarkan kami di Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Ai, takkanlah hayal lagi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kami dari MRS Sentul Mustafa Tawau.
1: Terus dengar Radio Malaysia Selore Anda.
2: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Show Layan 11.3 Tawau FM. Layan sampai penuh.
3: Baik, Zara Wadu sekarang sebab pukul 11.16 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat pagi kita ucapkan untuk anda semua. Bersama kita seru berusia berang segmen Short Line untuk edisi hari ini Rabu 15 Julai 2026. Terima kasih banyak pada sahabat-sahabat semua yang setia mendengarkan Tawau FM. Alhamdulillah, bersama kita untuk hiburan segmen ini mengambil alih posisi siaran Tawau FM untuk 4 jam seterusnya sehinggalah ke jam 3 petang. Saya kawan bersama anda. Alhamdulillah, terima kasih yang masih setia lagi mendengarkan Tawau FM terus teman-teman ya, selama 4 jam ini. InsyaAllah hiburan lagu-lagu sampai puasan pemasihkan bersama-sama dengan anda. Terima kasih selain itu Azhar dan juga Wanji yang sudah pun menemani anda seperti tadi berusia berasa berdetak pagi. InsyaAllah saya akan dah bersama anda. Mungkin ada yang sedang bekerja hari ini, selamat bekerja. Yang sedang bersirah, selamat bersirahan ya. Apa saja yang anda lakukan, tetap kekallah mendengarkan Tawau FM. Okey, cuaca di Pembenaran Tawau hari ini cerah ya, cuaca yang baik. Dan insyaAllah mudah apa saja urusan anda dipermudahkan hari ini. InsyaAllah untuk hiburan segmen Short Line ini, okey, berada di jam yang pertama untuk segmen ini. Jangan lupa 11.30 nanti kita ada hiburan lagu kuasa 2. Okey, dan juga kita ada Formula Kat Gorgeous juga pukul 9 puas solat. Dan seperti biasa untuk hiburan segmen Short Line, kita ada Zon John Jirok. Ya, kebesaran soalan anda bermula jam yang kedua nanti sehinggalah ke jam 2.30 minit petang. Okey, baik, apa-apa dah sedih biasa untuk hiburan segmen Short Line. Layan dan layan. Dan anda boleh menghantarkan salam anda di WhatsApp kami 019-9038-38. Saya sambil berhibur, kita akan bacakan kiriman salam-salam anda. Dan juga pantau terus Facebook rasmi kami Tawau FM, sesampilan anda. Juga anda boleh menghantarkan salam anda di sana. Okey, baik, apapun selepas ini kita ada Ajay dan Nina. Menurutlah lagu Hati Ini Telah Dilukai 2.0. Dan terus Short Layan. Short

Berum bersama dengan Tommy J. Pisang berusi lagu Undangan Berah yang 11.30 minit pagi waktu ini. Terus hantarkan salam anda. InsyaAllah kita akan bacakan nanti kiriman-kiriman salam anda di WhatsApp Tawau FM dan juga di Facebook Tawau FM. Ada sedang mendengarkan hiburan segmen Syok Layan bertemukan saya Koyum. Ketika ini apapun santai dan relax bersama-sama dengan Tawau FM. Bicara berhidup mah.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuat.

0: Alahai, Nurlela.
1: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
2: Okey, hiburan lagu sudah bersama dengan Haziq Rosby, berusi lagu Nolena, dan juga berduit bersama dengan Dato' M. Dato' Kila berusi lagu Ma Inang Kayangan. Okey, kita pukul 11.40 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang berkirimkan salam antaranya. Sam di Batu Dua Sardani. Salam buat Lisa Rino Jero Aida Raima Ima Culik Sudik Sekul dan semua rakan-rakan geng bengkel. Kau Sam di mana jauh berada, ada ucapan cici selalu. Pudah sudah harapan pasukan pilihanku. Apa di Perancis, Jerman dengan Norway. Masih harus berjuang good lalah ke final nanti. Terima kasih DJ Kayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alamak. Yalah macam itulah kan. Apa boleh buat lah. Memang begitulah. Memang begitulah kehidupannya. Alkisahnya. Ada menang, ada kalah. Terima kasih juga sahabat yang mengirimkan salam mereka di Facebook. Kita ada CMS Spread dari Kuching, jauh yang mengucapkan selamat pagi. Selamat konti buat DJ, terima kasih. Nora Shikin mengucapkan salam short line tu Ardin, Latif, Rio, Raima, Mami Jun, Alice, Raima, Marsa Saleh dan semua rakan-rakan FB ya. Daripada jauh berada, selamat tengah hari Rabu semua. Juga Abang Tibul kita dari Bandar Tawau, mengucapkan selamat pagi buat semua rakan-rakan Tau FM. Juga buat keluarga di Batu Nam Jalan. Apa semua yang menali diri saya, DJ cerita ini selamat bertugas. Terima kasih Abang Tibul, Nora Shikin dan juga SMS Friend ya. Kirimkan salam mereka. Yang belum hantarkan salam anda, hantarkan salam anda. Anda boleh hantarkan ke WhatsApp kami 019-9903-838. Ataupun anda boleh hantarkan salam anda juga di Facebook, page Facebook rasmi kami atau FM stesen pilihan anda. Okey, apa-apa dah. Terus setia mendengarkan Tawau FM.

0: Bukan.
1: Sekarang formula.
0: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulat, apa feeling-feeling depan cermin ni? Lama betul tengok cermin.
2: Ih, tengok muka aku kak macam jatuh sudah. Macam mana ni? Tengok baik kusamnya muka aku.
0: Aduh, ada petua dia tu. Macam mana mau naikkan seri muka ni?
2: Ya kakak?
0: Ada.
2: Macam mana kak?
0: Ini perempuan boleh pakai, lelaki pun boleh pakai.
2: Oh.
0: Caranya, ini bukan dengan air wuduk ya. Ini cara dia, basuh muka tu menggunakan air basuhan beras yang ketiga.
2: Basuhan jadi, beras?
0: Ya,
2: basuhan beras. Oh, yang kita mau masak nasi tu?
0: Basuh muka, lepas tu bilas dengan air bersih. Ini lepas 10 minit lah. Jadi maksudnya biar dulu 10 minit tu air beras di muka. Baru bilas dengan air bersih. Kalau boleh amalkanlah selalu. InsyaAllah seri muka pun berseri-seri. Gitu.
2: Kak Goja sudah cuci beras kah?
0: Belum lagi ni, malam nanti baru nak masak. Kenapa?
2: Tak apa lah, kita masak awal lah kak.
0: Nak cantik, nak sihat,
1: dengarkan
0: formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawa FM.
1: Pilihan anda.
3: Tips memanjangkan hayat produk, terutama makanan yang mudah rosak, simpan di dalam peti sejuk beku. Suhu yang rendah melambatkan proses tindak balas kimia bahan dalaman produk. Selain itu, ia juga memperlahankan pertumbuhan kulat dan aktiviti bakteria perosak. Pengguna bijak, pengguna berhemat.
4: Tips mencegah diri. Jaga kebersihan persekitaran luar dan dalam rumah. Buang air yang bertakung, khususnya di dalam pasu. Hapuskan tempat pemikiran nyamuk. Kurangkan melawat kawasan yang berisiko tinggi. Melindungi diri dari gigitan nyamuk. Mendapatkan rawatan segera apabila mengalami simptom-simptom awal denggi. Bersama-sama kita mencegah denggi. Mencegah lebih baik dari mengubati. Cegah Aedes, cegah denggi. Pesan ini dibawa khas untuk anda oleh Tawa FM. Tawa FM, ambil peduli.
5: Baik, sudah saya sampaikan info waktu solat untuk hari ini, Rabu 15 Julai 2026 bersamaan 29 Muharram 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 lah Datu Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, asar 3.39 minit petang, maghrib 6.25 minit petang, isya 7.40 minit malam dan subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Manakala bagi zon 4 Bandar Tawau, Balong Berotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.18 minit tengah hari, asar 3.46 minit petang, maghrib 6.27 minit petang, isya 7.42 minit malam dan subuh pagi esok 4.51 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Bir Yasam Paycı.

Bersama dengan ekspedisi Bahalul Versil Live. Assalamualaikum. Kembali sudah bersama dengan saya Koyum ketika ini. Kita berada di jam yang kedua untuk segmen Syok Layan, okay? Terima kasih. Selamat tengah hari kita ucapkan untuk anda semua yang segar mendengarkan Tau FM sesempilan anda. Aiman di Taman Ria mengirimkan salam di WhatsApp Tau FM. Nak tunjukkan salam untuk semua yang kenal, ya. Rakan MP, rakan Dito, rakan PKBS, rakan Silat, Mami Jun, Tora, Izlan, Ima yang kenal ucapan salam tengah hari. Salam Rabu. Pastikan Tau FM, radio teman anda selalu. Terima kasih Aiman. Juga kita ada Nisha mengucapkan salam Syok Layan. Dan juga salam jajur untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tau FM. Semoga diberikan kesihatan, diberikan rezeki. Lain terus Tau FM, mantap bang. Terima kasih Nisha di Sampurna, okay? Ada juga Aiman di Taman Ria sebentar tadi. Itu ada kirim salam sahabat kita di WhatsApp Tawa FM, ya. Santai mendengarkan Tawa FM. Wah, cerita bola tak habis, saudara. Pagi tadi berlangsung separuh akhir pertama melibatkan dua pasukan terkuat di dunia. Melibatkan pasukan Perancis dan juga pasukan Spanyol, ya. Dan rasanya semua sudah tahu. Akhirnya pasukan Perancis kecundang di tangan

0: Pasukan Spanyol, okey. Mana Spanyol telah pun mengejutkan pilihan utama kejuanan Perancis 2-0 untuk mara ke final Piala Dunia 2026. Ada gol-gol dihasilkan menerusi gol sepakan penalti Mikel Oyarzabal pada babak pertama dan juga jaringan Pedro Porro pada minit ke-58. Memastikanlah kemenangan skuad La Roja tersebut yang juga perlawanan berlangsung di Stadium Dallas, Arlington, Texas. Dan juara dunia 2010 tu akan berdepan sama ada pasukan Argentina ataupun pasukan England, di mana dua pasukan semifinalis ini akan bertembung ya. Mesti perlawanan peringkat terakhir kedua dua pasukan ini pagi esok 3 pagi ya. Jadi Spanyol tengah menunggu kan, sedang merangka taktik. Kalau Argentina masuk, taktik ini kita pakai. Kalau England masuk, taktik ini kita pakai. Jadi yalah, satu jangka masa yang agak pendek, di mana final ya akan berlangsung Ahad ini di Stadium New Jersey. Oh, makin berdebar saudara. Tapi tak sangka lah pagi tadi Perancis boleh kalah kan. Sangat-sangat kecewa lah peminat-peminat Perancis. Apa mau jadilah. Apalah, lepas ni ada penentuan tempat ketiga dan juga tempat keempat. Perancis masih relax.
1: Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: الكلاب والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, 24,000 tentara yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Uyainah ini bukan sahaja terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah atau suku yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Dan peristiwa ini merupakan cobaan akhir menentukan dari pihak musuh-musuh Islam, sama ada dari perorangan maupun dari suku dan golongan. Kaum muslimin sadar yang keadaan mereka ketika itu sangat gawat dan bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermesyuarat, dan tentu saja mereka bersetuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk membuat pertahanan itu? Ketika itulah tampil seorang yang tinggi dan berambut lebat, seorang yang disayangi dan amat dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Salman Al-Farisi. Dari tempat dan bukit-bukit tinggi ia mengarahkan pandangan ke sekitar Madinah, dan setelah dikenal pasti yang kota itu dilingkungi gunung dan bukit-bukit batu yang tak ubah bagai benteng pertahanan. Hanya sahaja di sana terdapat pula daerah terbuka, luas dan terbentang panjang, hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Kaum muslimin, para pendengar yang dikasih sekalian, di negara Parsi, Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang strategi perang. Maka tampillah ia mengemukakan suatu pandangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu rancangan yang belum dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan selama ini. Rancangan tersebut berupa penggalian khandak atau paret perlindungan sepanjang daerah terbuka sekeliling kota, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu. Seandainya mereka tidak menggali paret seperti mana apa yang dicadangkan oleh Salman tersebut, sebaik sahaja tentara kafir Quraisy mendapati paret terbentang di hadapan, mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu. Hingga tidak kurang sebulan lamanya, kekuatan mereka bagai terpaku dan terbuang habis di khemah-khemah kerana tidak berdaya menembusi sempadan kota. Dan akhirnya pada suatu malam, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin kuat, puting beliung yang mencabut dan menerbangkan kemah-kemah dan memporak-perandakan tentara mereka. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah di Tawau FM.

0: Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Dua kekasih dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Baik, Azrah kembali sebelah bersama dengan saya Koyong. Waktu sekarang 12.33 minit tengah hari. Okey, terima kasih kepada anda semua yang sentiasa segar mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Okey, ada saya Koyong bersama anda, menemani anda ketika ini. Terima kasih anda semua juga terus setia mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Okey, terus hantarkan salam anda di WhatsApp kami dan juga di Facebook Tau FM, stesen pilihan anda. Okey, kita ada Erun Deluxe. Sama bertugas buat DJ. Terima kasih Erun yang mengatakan salam di WhatsApp Tawa FM. Okey, baik, apapun berita-berita menarik akan saya kongsikan kepada anda. Selamat tengah hari. Sekali lagi kita ucapkan untuk anda semua yang sedang menikmati makan tengah hari ketika ini. Selamat menikmati makan tengah hari anda. Okey, datang juga sebelum itu selamat menerikan salam pada Zohor buat seluruh Muslimin dan juga Muslimat. Okey, baik, apa-apa dan insyaAllah kita akan berhibur bersihkan lagu-lagu rock lagi dan tetap setia bersama kami melalui hiburan segmen Shortline dan juga Zon Janji Rock.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Gazza merusi lagu Kukenal Siapa Pilihanmu dipetik pada album Tajam Metalku tahun 1998. Okey. Baik Azra, jangan lupa satu tengah hari nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama satu tengah hari. Jangan lupa untuk terus menghantarkan salam anda di WhatsApp dan juga Facebook kami. Dan insyaAllah kita akan bacakan yang kiriman-kiriman salam anda. Jangan lupa, saya akan kembali semasa anda nanti selepas anda ikuti berita utama satu tengah hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Dengarkan Tawau FM, stesen pilihan anda di 101.

0: Bu merah tu tandanya apa?
1: Merah berhenti.
0: Kalau hijau?
1: Jalan.
0: Kuning?
1: Kalau kuning kita bersedia.
0: Tadi nampak merah. Kenapa ibu jalan jap?
1: Dah kau banyak tanya. Ingat, merah itu tanda berhenti. Berhentilah sebelum anda diberhentikan. Ingat?
2: Ingat.
0: Ibu jahat.
3: Bagus bah.
4: Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: menempatkan tentera Amerika, manakala di Kuwait pangkalan tentera Amerika menjadi sasaran. Dalam pada itu, tentera laut IRGC dan Amerika dilaporkan berbalas serangan di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim melaporkan letupan kedengaran di Bandar Abbas serta beberapa bandar di pesisir dan pulau milik Iran. Laporan agensi berita Mehra pula mendakwa letupan di Timur Sirik mempunyai kaitan dengan insiden berbalas serangan di perairan Teluk Berhampiran. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengancam untuk memperluas serangan ke atas Iran minggu depan dengan menyasarkan loji jenakuasa dan jambatan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Tegas Trump, operasi ketenteraan Washington akan diteruskan sehingga Iran bersedia untuk berunding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: FM, pilihan.

Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Eh, Anik, sini dulu kau. Mana duit yang aku minta kemarin tuh?
1: Ma, duitku.
0: Ah, jangan kau menipu. Kau bagi aku duit kah atau aku tumbuk kau? Aku tumbuk kau ni, melawan kau.
1: Pedulilah kau sana, kau setau kau cikgu. Biar dipanggil mau ke sekolah. Kau yang takut tak berani? Hentikan buli.
2: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya bernyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
3: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: Gotong royong sememangnya sinonim dengan masyarakat luar bandar. Sejak turun-temurun, gotong royong merupakan satu budaya masyarakat luar bandar dalam melaksanakan sesuatu kerja yang berat, terutama dalam bidang pertanian. Bak kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini kerana amalan gotong royong dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama, mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan kepercayaan yang sememangnya sudah sebati sejak sekian lama. Salam perpaduan daripada RTM, teman setia anda.
1: Kembali sudah bersama Nasir Qayyum. 1.37 bilik tengah hari waktu ini, okey. Lalu Zul, kita sama-sama ikuti berita Rikasan FM. Lagi kiriman salam oleh sahabat-sahabat kita. Ini kirimkan di WhatsApp to FM. Antaranya kita ada kiriman salam daripada Bahar. Tekan salam short line, salam janji rock untuk semua yang lantai FM. Lantai FM RTM klik bang, dapat kerja bersama kawan-kawan. Salam ditujukan untuk cinta hati Tina yang bertugas sampai jam 3 dan semua bertugas hari ini. Teruskan semangat. Abang-abang lori bas tahu LD Sampurna Kuna, tak lupa buat semua penjualan jalan Jeroko Pandu Sumat. Sebab sekarang jalan Jeroko macam kotak telur. Abang-abang kami teruskan sampai jam 3. Terima kasih Bahar. Mami Jun, hai DJ, hai juga Mami Jun. Sapaan daripada sahabat-sahabat kita di WhatsApp Tawa FM, terima kasih. 1.45 minit tiga hari nanti, seperti biasa kita akan sama-sama ikuti berita. Kita ikuti berita, okey. Kita akan sama-sama bibur melalui hiburan lagu kuasa 2. Dan kita masih lagi berada dalam zon janji rock sehingga ke jam 2.30 minit petang, okay? Masih lagi cerita bola, eh? Cerita bola. Oh, ini penyingkiran Colombia, eh? Pada pusingan 16 terakhir Piala Dunia 2026 di tangan Switzerland, bukan sahaja meninggalkan kekecewaan di tengah padang, malah turut mencetuskan insiden membimbangkan membabitkan pemainnya, iaitu Jamington Campos. Pemain sayap Rosario Central itu dilaporkan tidak menaiki penerbangan rasmi skuad dari Vancouver ke Bogota, Colombia, selepas menerima ancaman bunuh yang menyasarkan dirinya dan juga ahli keluarganya. Menurut laporan media Colombia dan juga Argentina, Campos kekal berada di Argentina, tempat dia beraksi di peringkat klub sambil diberikan kolam keselamatan. Dan keputusan itu dipercayai dibuat susulan ancaman serius yang diterima, termasuk beberapa ugutan yang didakwa menyentuh mengenai anak perempuannya yang berusia 5 tahun. Ia gelombang kecaman di media sosial bermula sejurus Colombia tersingkir menerusi penentuan penalti di tangan Switzerland. Dan Campos terlepas peluang terbaik pada masa tambahan apabila percubaannya melepasi palang gol. Dan walaupun berjaya menyempurnakan sepakan penalti, Colombia akhirnya tewas 3-4 dalam penentuan itu. Dan pemain berusia 26 tahun itu kemudian menjadi sasaran kritikan hebat segelintir penyokong lah, sebelum ia bertukar kepada ancaman terhadap dirinya dan juga keluarganya. Teringat pula kan Escobar, salah seorang pemain juga bintang bola sepak Colombia dulu, yang mati dibunuh, ya. Mati dibunuh, ditembak gara-gara gol sendiri. Inilah harga yang perlu dibayar, ya, oleh seorang pemain bola. Daripada penyokong-penyokongnya adalah penyokong-penyokong yang sangat fanatik. Itu cerita bola, saudara. Apa dah kepada anda yang merokok, jangan merokok sembarangan. Atau anda pun rokok boleh menjadi ancaman, ya. Boleh menjadi ancaman kepada, juga berpunca, menjadi punca utama kepada kebakaran.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.

paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit. Berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Lepas di sini saja pertemuan kita kali ini mengurusi hiburan lagu-lagu rock untuk hari ini. Terima kasih kepada sahabat semua yang bersama-sama mengurusi hiburan lagu-lagu rock sejak pukul 12 tengah hari tadi sehingga saat ini. Okay? Dan insyaAllah Zon Janji Rock akan kembali bersama-sama dengan anda esok seperti biasa mengurusi hiburan segmen Syok Layan. Jangan lupa saudara mengurusi setengah jam masa yang ada ni, kita akan bersama-sama nanti mengurusi hiburan lagu back to back tanpa henti sehinggalah ke jam 3 petang. Anda sedang mendengarkan hiburan segmen Syok Layan dan ini dengarkan lagu terakhir bersama dengan Leila mengurusi Zon

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, surat sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini berusi hiburan segmen Short Layan untuk edisi hari ini Rabu 15 Julai 2026. Dan diharapkan ada semua telah pun terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang diputarkan berusi segmen ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda setiap malam saya sekitar pukul 11 pagi tadi. Dan jangan lupa saudara, 3 petang nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama 3 petang berita Tau FM pukul 3 petang. Dan selepas itu anda akan ditemani oleh rakan suka Slam Bros sekali lagi Seran Tau FM berusi hiburan segmen Ritme Petang sehingga ke jam 7 malam. Dan saya kami berdua diri buat seketika, insyaAllah memperpanjang rezeki kita akan bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia buat adi untuk anda semua. Dan sehingga kita bersua lagi, saya tinggalkan anda dengan lagu terakhir bersama dengan Black Hanifah berusi lagu Hanifah.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevya sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Changsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi
2: kami tetap anak Malaysia.

0: kata secantik bahasa. Perkataan hari ini. Membujur lalu melintang patah, yang bermaksud orang yang tidak takut menghadapi sebarang rintangan yang bakal dihadapi. Hang tuah seperti membujur lalu melintang patah, walaupun lawannya seribu. Membujur lalu melintang patah.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Ya, Rimah Petang Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda. Bertemu lagi kita di ruang udara dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love akan menemani anda untuk segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini, hari Rabu 15 Julai 2026. Bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. Dan terima kasih juga kepada rakan saya Kayum yang telah pun menemani anda menerusi syok layan dari pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi. Dan kini giliran pemilik suara ini pula akan menemani anda teman berteman selama 4 jam menerusi ritma petang ini sehingga ke pukul 7 malam nanti, insyaAllah. Okay? Ya, apa khabar semuanya? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja, yang sihat sentiasa, dipermudahkan apa sahaja anda lakukan pada ketika ini. Terus positif bersama-sama dengan kami, terus ceria dan juga segar mendengarkan kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Dan kepada anda yang bekerja, selamat bekerja, selamat melakukan tugasan-tugasan anda, meneruskan lagi perjalanan pekerjaan untuk hari ini. Dan juga kepada anda yang mungkin sedang berniaga sambil-sambil dengar Tau FM ketika ini, terima kasih Opa ucapkan. Opa doakan semoga rezeki anda melimpah ruah, insyaAllah. Ya, yang tengah isi minyak tu, berapa liter isi tu kan? Jangan pula main telefon tengah isi minyak tu, main telefon pula, awas ya. Pelan-pelan lah supaya dipermudahkanlah semua urusan kita untuk hari ini. Yang memandu pun hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sahaja destinasi anda untuk hari ini. Wafa doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga tiba di destinasi dengan selamat. Okay? Dan seperti biasa lah untuk Ritma Petang, 2 jam yang pertama kita akan bersama-sama menerusi seleksi di Ritma Petang. Dan untuk seleksi kita hari ini, kita mulakan dengan lagu-lagu galau. Lagu-lagu galau dulu kita, anda boleh pilih lagu daripada Dewa Pupus ataupun lagu daripada Once Dialova. Kita buka talian 089-778-243 bersama dengan pemanggil kita yang pertama untuk hari ini. Alamak, terputus pula. Boleh cuba sekali lagi lah 089-778-243. Seleksi untuk lagu Dewa Pupus ataupun Once Dialova bersama dengan pemanggil kita di talian. Hello, selamat petang.
1: Selamat petang DJ. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Rahima. Apa khabar Kak Rahima? Sehat ke tu?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Macam mana cuaca di Lahada tu Kak Rahima?
1: Matahari panas.
0: Oh, panas. Anduk. Okey Kak Rahima. Pilihan seleksinya mana satu Kak Rahima?
1: Dialova.
0: Okey Dialova. Terima kasih Kak Rahima sebut terhibur. Bye. Baik, kita akan berhibur dengan lagu pilihan rakan kita Kak Rahima Imah. Ini dia bersama-sama dengan Once Dialova. Terus bersama kami seleksi di Ritma Petang.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, terus santai bersama dengan kami di Ritma Petang atau FM stesen pilihan anda. Dan waktu sekarang sudah pun 3.26 minit petang. Terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan Tau FM stesen pilihan anda. Baik, kita akan teruskan lagi dengan lagu seleksi kita yang seterusnya. Anda boleh pilih lagu, ini lagu-lagu terbaru eh. Anda boleh pilih lagu daripada Mila Jirin dengan lagunya Tersimpan Dalam Hati, ataupun lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Kita aktifkan talian 089-778-243 bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello. Okay, boleh cuba sekali lagi di 089-778-243. Pilihan lagu seleksi yang kedua, Mila Jirin, Tersimpan Dalam Hati, ataupun Nadira, Cuba Jadi Aku, bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang.
3: Selamat petang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Ini Nizam di Sungai Burung.
2: Zam dari Sungai Burung. Okey Zam, pilihan ya. Seleksinya mana satu Zam?
3: Nadira.
2: Nadira. Baik, terima kasih Zam, semoga terhibur.
3: Ya, sama-sama. Bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, baik, kita akan berhibur dengan lagu pilihan daripada rakan kita Zam. Ini dia Nadira, Cuba Jadi Aku, terus bersama kami di seleksi Ritma Petang Tau FM pilihan anda.
4: Macam kamu nak macam dia, seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.

0: Kasamo yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Ya, seleksi di Durung Petang tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Nadira, iaitu Cuba Jadi Aku, pilihan rakan kita Zam tadi. Dan kita teruskan lagi dengan lagu seleksi kita dengan lagu-lagu Nada Dakwah. Anda boleh pilih lagu daripada Hijaz, Mati Itu Pasti, ataupun lagu daripada John Henry, Hidayah Muku Nanti, di talian 089-78243 bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello. Hello, selamat petang.
3: DJ.
2: Hello.
3: Hello.
2: Ah, siapa tu?
3: Rahimah lagi.
2: Ah, Kak Rahimah lagi. Okey, Kak Rahimah, pilihan seleksi yang mana satu, Kak Rahimah?
3: Lagu yang pertama.
2: Lagu yang pertama. Baik, terima kasih Kak Rahimah, semua terhibur. Bye. Baik, kita akan berhibur dengan lagu pilihan seleksi rakan kita Kak Rahimah dengan lagu Hijaz, Mati Itu Pasti. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar. Bagi zon 3 meliputilah Hadatu, sila bukan aku nak sahabat sempurna tunggu. Dan kawasan Tawau Barat adalah pada pukul 3.39 minit petang. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalamakan dan kawasan Tawau Barat. Maksudnya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.42 minit petang. Kita teruskan setiap bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali selepas ini dengan lagu seleksi di Ritma Petang. Selepas kita memberi laluan kepada azan asar sebentar lagi. Kita berhibur dahulu dengan lagu pilihan daripada rakan kita Kak Rahimah. Ini dah Hijaz, Mati Itu Pasti. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.27 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tawaw FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Pengajaran hadis. Hadis ini menerangkan beberapa tuntutan iman. Antaranya ialah berkata hanya perkara yang benar dan berfaedah, kurang bercakap, menghormati jiran tetangga dan memuliakan tetamu. Seseorang yang benar-benar beriman akan menjaga lidahnya daripada berbicara perkara haram, kerana dia akan dipersoalkan di hari kiamat nanti. Dia lebih senang diam daripada berkata buruk seperti mengumpat, mengeji, mencaci, memaki hamun dan mencarut. Seseorang yang benar-benar beriman akan menghormati jiran tetangga dan tetamunya, menyempurnakan hak mereka dan tidak menyakiti mereka. Jiran tetangga adalah suatu golongan yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Hormat menghormati, tolong menolong dan hidup berjiran yang bermuafakat adalah asas keamanan, kemajuan dan keharmonian sesebuah masyarakat.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Ya, terus mendengarkan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Menanti 4 petang nanti kita akan ikuti info sukan di Tawau FM. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dahulu, ini dia ulangan ingin tahu untuk hari ini.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Perkongsian hari ini menerusi ingin tahu pasti bermanfaat untuk anda yang pernah mengalami masalah acid reflux. Sering kita dengarkan bahawa pengambilan makanan yang terlalu berminyak dan pedas dikaitkan dengan masalah gastrik, acid reflux serta penyakit gastroesophageal reflux disease ataupun GERD. Hal ini disebabkan sifat makanan tersebut mempengaruhi fungsi fisiologi sistem pencernaan. Makanan berminyak, khususnya yang digoreng, mengambil masa lebih lama untuk dihadam kerana kandungan lemak yang tinggi yang melambatkan pengosongan gastrik. Keadaan ini menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid untuk membantu proses pencernaan sekaligus meningkatkan risiko iritasi pada lapisan mukosa perut. Kajian klinikal menunjukkan bahawa makanan berlemak boleh melemahkan fungsi sphincter esophagus bawah ataupun LES, iaitu otot yang berfungsi menghalang asid perut daripada naik ke esophagus. Apabila LES menjadi longgar, asid lebih mudah naik dan menyebabkan gejala reflux seperti pedih ulu hati dan rasa terbakar di dada. Selain itu, makanan pedas yang mengandungi capsaicin daripada cili ataupun lada turut merangsang pengeluaran asid gastrik secara berlebihan. Capsaicin boleh menyebabkan iritasi pada lapisan perut, meningkatkan sensitiviti terhadap asid dan memperlahankan pengosongan gastrik. Hal ini bukan saja memburukkan simptom gastrik, malah meningkatkan kemungkinan berlakunya reflux asid. Pesakit gastrik yang mengambil makanan pedas dilaporkan mengalami simptom seperti sakit perut, kembung dan rasa mual yang lebih ketara berbanding mereka yang mengelakkan makanan tersebut. GERD pula merupakan keadaan kronik apabila asid perut kerap naik ke esofagus, menyebabkan keradangan dan kerosakan jangka panjang. Makanan berminyak dan pedas dikenal pasti sebagai pencetus utama kerana kedua-duanya melemahkan LES serta meningkatkan tekanan intra-abdomen. Artikel perubatan menekankan bahawa pengambilan makanan ini secara berlebihan boleh menyebabkan keadaan GERD menjadi lebih teruk yang menjadikan pesakit lebih sukar mengawal simptom walaupun dengan rawatan ubat. Untuk itu, bagi anda yang mengalami simptom-simptom yang berkaitan dengan gastrik, acid reflux dan GERD, anda dinasihatkan untuk mengurangkan jenis-jenis makanan yang terlalu berminyak dan terlalu pedas.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

Assalamualaikum dan salam sukan. Info sukan kembali lagi edisi hari ini Rabu 15 Julai 2026. Dan kita mulakan dahulu berita sukan bola dalam negara. Negeri Sembilan FC, NSFC terus berusaha memperkukuhkan benteng pasukan itu apabila membawa masuk pemain dari Korea Selatan, Park Yi-yong, sebagai import baharu kedua bagi menghadapi kempen saingan Liga Malaysia 2026-2027 yang dijadual membuka tirainya 18 Ogos ini. Hikmat Yi-yong, 32 tahun, pastinya akan ditagih skuad Ho Bin Jang dalam usaha memperkuatkan pertahanan tengah pasukan itu. Sebelum ini, Negeri Sembilan turut mendapatkan Hikmat bekas kapten pasukan Hougang United FC dari Singapura, Muhammad Rian Sanizal, dan kehadiran Yi Yong melengkapkan pasukan itu dengan 6 pemain import setakat ini. Yang membabitkan 4 pemain dari Jepun iaitu Takumi Sasaki, Kei Oshiro, Yuichi Hirano dan Mio Suneyasu serta Jovan Motika dari Bosnia dan Herzegovina. Dalam pada itu, Falik turut mengesahkan bekas pemain Harimau Malaya dan Tonggak Tengah Terengganu FC TFC Muhammad Akram Mahinan turut bersama pasukan itu. Katanya pemain berusia 33 tahun itu bukan nama asing dalam arena bola sepak tempatan kerana pernah menabur bakti dengan beberapa kelab seperti Johor Darul Tazim JDT, PKNS FC, Kedah FA dan KL City FC. Kita beralih ke berita badminton pula. Dua beregu campuran negara, Ko Sun Huat, Shevon Lai Jimmy serta Jimmy Wong Cheng Su Yin meneruskan kemarahan ke pusingan kedua terbuka Jepun selepas masing-masing mencatat kemenangan bergaya pada aksi pusingan pertama di Gymnasium Metropolitan Tokyo hari ini. Pasangan profesional negara Sun Huat Shevon tidak berdepan masalah untuk menewaskan wakil Amerika Syarikat Chen Jiyi Francesca Corbett 21-13, 22-20 dalam tempoh 33 minit sekaligus mengesahkan tempat ke kelompok 16 terbaik kejohanan bertaraf Super 750 itu. Lebih mencuri tumpuan apabila kebangkitan Jimmy Su Yin yang bangkit daripada ketinggalan jauh sebelum menewaskan pasangan Jepun Yuichi Shimogami Sayaka Hobara dengan 21-19, 11-21, 21-19 mata dalam pertarungan selama sejam. Pasangan negara itu tampak hampir pasti tewas pada set pertama apabila ketinggalan 2-10. Namun berjaya mempamerkan semangat juang tinggi untuk mengubah rentak permainan sebelum melengkapkan kebangkitan dramatik dengan memenangi set berkenaan 21-19. Bagaimanapun, pasangan Jepun kembali menyamakan kedudukan menerusi kemenangan 21-11 pada set kedua. Namun Jimmy Su Yin tidak mudah mengalah apabila kembali menguasai permainan pada set penentuan untuk menutup aksi dengan kemenangan 21-19. Jayaan dua beregu campuran negara itu memberikan tonik awal kepada kem Malaysia di Tokyo menjelang aksi pusingan kedua selain meneruskan harapan negara untuk melangkah lebih jauh dalam saingan terbuka Jepun musim ini. Menanti Sun Huat Shevon di pusingan kedua adalah pasangan pilihan kedua dari China, Jiang Chenbang Wei Yashin yang menewaskan gandingan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsutomo 21-15, 17-21, 21-12. Sementara itu, Jimmy Su Yin pula akan berdepan pemenang pertembungan antara pasangan Indonesia iaitu Amri Shanawi, Nita Violina Marwah dan pilihan keenam dari Perancis Tom Giquel, Delphin Delru bagi merebut tempat ke suku akhir. Berita sukan seterusnya. Emilia Lin Ghazali, adik bongsu jago Muay Thai negara Johan Ghazali terus mengorak langkah apabila mengungguli kejohanan EFC di Singapura sekaligus meningkatkan keyakinan

0: mengalihkan tumpuan sepenuhnya kepada persiapan menghadapi temasya sukma apabila bakal mewakili Sarawak. Menurut kenyataan media, kemenangan di Singapura menjadi suntikan motivasi buat Emilia yang lebih dikenali sebagai Mia Ghazali itu untuk mempertingkatkan lagi tahap persiapannya dengan sasaran menghadiahkan piagam emas kepada kontingen Sarawak. Mia dijadualkan menjalani latihan intensif dalam tempoh beberapa minggu akan datang dengan penekanan terhadap aspek teknik, kecergasan fizikal serta kekuatan mental bagi menghadapi cabaran di pentas sukma. Kejayaan di EFC Singapura turut dilihat sebagai petanda positif terhadap perkembangan atlet muda berkenaan yang semakin menyerlah. Sebagai adik kepada Jojo Ghazali yang mencipta nama di pentas antarabangsa, Mia dilihat berpotensi meneruskan legasi kecemerlangan keluarganya dalam sukan tempur itu. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026. Walaupun harapan Perancis untuk menjulang Piala Dunia musnah selepas tewas 0-2 kepada Spanyol dalam aksi separuh akhir awal pagi tadi, namun Kylian Mbappe masih belum tersingkir daripada persaingan merebut anugerah kasut emas. Perancis masih akan beraksi dalam perlawanan penentuan tempat ketiga Ahad ini dan jaringan yang dihasilkan dalam perlawanan itu tetap dikira dalam kedudukan perebutan kasut emas. Skuad Le Bleu akan berdepan pasukan yang tewas dalam aksi separuh akhir antara England dan Argentina yang akan berlangsung awal pagi esok. Ketika ini, Mbappe yang juga pemenang kasut emas pada tahun 2022 berkongsi kedudukan teratas carta penjaring kejohanan bersama Kapten Argentina iaitu Lionel Messi dengan masing-masing mengumpul 8 gol. Jika mereka berakhir dengan jumlah gol yang sama, pemain kasut emas akan ditentukan berdasarkan kriteria pemisah yang ditetapkan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Mbappe kini memiliki kelebihan dengan 3 bantuan gol berbanding Messi yang mencatatkan 2 bantuan jaringan. Untuk rekod pemain Brazil, Leonidas memenangi kasut emas selepas menjaringkan gol dalam perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia 1938. Legenda yang terkenal sebagai antara pelopor sepakan gunting itu meledak 2 gol ketika Brazil menewaskan Sweden 4-2 untuk menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Pemain Kroasia Davor Suker pula memenangi kasut emas selepas menjaringkan gol dalam aksi penentuan tempat ketiga ketika membantu negaranya menewaskan Belanda 2-1 pada Piala Dunia 1998. Dua lagi pemenang kasut emas beraksi dalam perlawanan tempat ketiga iaitu Miroslav Klose dari Jerman pada 2006 dan Harry Kane, England pada 2018. Namun kedua-duanya gagal menambah jaringan. Pada Piala Dunia 2010, Diego Forlan dan Thomas Müller masing-masing menjadikan gol dalam perlawanan penentuan tempat ketiga. Müller akhirnya dinobatkan sebagai pemenang kasut rasmi kasut emas selepas mengatasi pencabar lain menerusi kelebihan jumlah bantuan gol walaupun 4 pemain berkongsi jumlah jaringan yang sama. Demikian berita sukan siaran untuk hari ini. Info sukan akan bersama-sama anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang dalam Ritma Petang. Dan ikuti rancangan khas perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa sejuta sorakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Info sukan hari ini. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawa FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, kembali semula menerusi seleksi di Ritma Petang Tau FM, stesen pilihan anda melangkah di jam yang kedua ini bersama-sama dengan saya Wafa yang ketemani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, sebentar lagi 4.30 minit petang nanti kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM. Dan juga sebentar lagi kita akan berhibur dengan lagu Kuasa Dua kita bersama-sama dengan Beyonce dengan lagunya Irresponsible dan juga Love On Top. Tapi sebelum itu, mari kita tunaikan satu lagi pilihan seleksi untuk petang ini. Kita ada lagu-lagu artis tempatan Sabah. Anda boleh pilih lagu daripada Abby Cornelis, Sayang Sabah, ataupun lagu daripada Azharina Azhar dan juga Danish Sofian, Gunung Kinabalu, bersama dengan pemanggil di talian pada ketika ini. Okey, boleh cuba sekali lagi ya. Di 089-778-243, pilihan lagu Abby Cornelis, Sayang Sabah, ataupun Azharina Azharina Azhar juga Danish Sofian, Gunung Kinabalu. Pesan pemanggil kita di talian pada ketiga ini. Hello, selamat petang.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat petang, petang.
3: Iya, selamat petang juga. Apa khabar, sihat ke tu?
4: Alhamdulillah, saya sehat di jiwa pala itu.
3: Okey, teruskan dengan lagu pilihan seleksinya mana satu?
4: Sayang Sabah.
3: Sayang Sabah. Baik, terima kasih, semoga terhibur. Bye.
4: Okay, bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Baik, kita berhibur dengan pilihan seleksi dari rakan kita yaitu Abby Cornelis, Sayang Sabah. Terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Dan kembali untuk seleksi di Dunia Petang selepas memberi laluan kepada berita Sabah FM sebentar saja lagi.

0: Seleksi.
1: Ya, itu dah bersama-sama dengan Ella dengan lagu Retak Pilihan Rakan Kita Anis di Kunak. Dan berbaki lebih kurang beberapa minit lagi kita bersama-sama menerusi seleksi di Ritma Petang. Dan terima kasih untuk Anis sudah pun bersama-sama dan Wafa yang sudah join temen seleksi untuk hari ini. Jadi kalau dah tembus taliannya, anda boleh cuba lagi Isnin hingga Jumaat pukul 3 hingga 5 petang. Okay? Baik, teruskan dengan lagu seleksi kita yang terakhir untuk petang ini. Anda boleh pilih lagu daripada Santesh Amalina ataupun lagu daripada Flo Etienne Chikadun bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Okey, boleh cuba sekali lagi ya di 0897782 untuk seleksi yang terakhir, Santesh Amalina ataupun Flo Etienne Chikadun bersama dengan pemanggil kita yang terakhir. Hello, selamat petang.
2: Hello, akhirnya.
1: Akhirnya macam suara adik-adik kita bah ini.
2: Iya, kakak Wafa.
1: Apa kabar? Lama sudah tidak bersua di ruang udara ya.
2: Iya, Pak. Rindu Pak juga.
1: Itu tu, sehat
2: ke? Balik-balik dah, balik-balik dah tembus. Itulah.
1: Aduh, belum rezeki lah tu Kasman.
2: Iya, tapi ni petang je rezeki yang terakhir kan.
1: Betul, rezeki yang terakhir petang ni Kasman Lavista. Okey Kasman, betul. Pilihan seleksinya yang mana satu Kasman?
2: Nombor satu lah.
1: Nombor satu, Amalina. Baik Kasman, yeah. Terima kasih.
2: Layak.
1: Bye.
2: Bye.
1: Baik, kita akan berhibur dengan lagu pilihan Kasman Lavista. Ini dia bersama-sama dengan Santesh Amalina dan menanti. 5 petang nanti kita akan bersama-sama ikuti utama 5 petang berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan di 2 jam yang terakhir kita akan bersama-sama berhibur dengan lagu-lagu retro di Zone Retro Ritma Petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tawar FM, stay sane, pilihan anda. Ini dia Santesh Amalina.

0: bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam. Selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
1: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mulai memiliki stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam, dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atalanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi, ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus DUI kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
2: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Bagaikan Puteri bersama-sama dengan Farah sebagai pembuka retro di Ritma Petang kita untuk edisi hari ini 15 Julai 2026. Dan terima kasih juga untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan juga selamat hari Rabu kepada anda yang mendengarkan pada ketika ini. Di 2 jam yang terakhir ini, seperti biasa kita akan bersama-sama menerusi zon retro di Ritma Petang. Dan anda juga boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Macam rakan kita ada Sam Kromong, ada Aman Han, ada Abang Timbul. Sebentar lagi Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda. Dan kita dengarkan dahulu, ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
1: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
2: Man.
3: Ya, Zah.
2: Apa ya kita perlu lakukan, Man? Kalau macam kita rasa kita mengalah dengan kehidupan, kan?
3: Mengalah dengan kehidupan.
2: Ya, macam rasa putus asa lah dalam kehidupan, kan? Sebab mungkin, yalah, mungkin kita memikirkan, kita terfikirkan dosa-dosa kita, kan?
3: Oh.
2: Jadi kita mengalah.
3: Mengalah ya.
2: Kehidupan kita tu, kan?
3: Mengalah macam mana tu? Sampai bunuh diri.
2: Itulah. Macam terdetik lah rasa putus asa, kan?
3: Yeah.
2: Jadi apa yang perlu kita lakukan, kan? Bila sehingga itu kita terfikir berputus asa dalam kehidupan ni.
3: Macam mana tu, Mister?
2: Ya, mungkin gara-gara
3: Stebih, macam mana?
2: Liku-liku kehidupan.
3: Dosa-dosa. Kejahilan.
4: Azhar yang terfikir dosa ya. Saya nampak ni si Asman yang banyak berdosa.
3: Macam belum sampai terfikir ya.
4: Alhamdulillah.
3: Kan, begini.
4: Okay.
3: Kita pandang
2: okay,
3: orang.
2: Mana.
3: Dan itu lagi panjang. Okay. Jadi macam mana tu?
4: Okay, Alhamdulillah. Bila mana seorang hamba tu diberikan rezeki untuk hatinya tu fikir tentang dosa-dosa, itu rezeki sebenarnya. Tak semua orang yang ada kesedaran untuk fikir tentang banyaknya dosaku. Dan sebab ramai orang yang dibiarkan dalam melakukan dosa.
3: Betul.
4: Itu yang kita takutkan. Jadi syukur dulu sebab Allah masih bagi kita peluang untuk kita ada ruang muhasabah, fikirkan dosa-dosa. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita berputus asa daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Allah tu ada sifatnya Allah Al-Ghafur. Allah tu yang maha mengampuni. So Allah tahu, Allah menciptakan satu makhluk yang pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi.
3: Betul.
4: Kan, manusia. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu sifatnya adalah Al-Afu, zat yang maha memaafkan. Al-Ghafur, zat yang maha mengampunkan. At-Tawwab, zat yang maha penerima taubat. Maka itulah kata Allah, la tayasu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Yang penting kita ada usaha untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kita tu pasti tidak lari daripada melakukan dosa.
3: Betul
4: kan? Kullu bani Adam khata, wa khairul khata taibun aw kama qala. Setiap anak Adam itu tidak lari daripada melakukan dosa-dosa. Dan sebaik orang yang melakukan dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia melakukan dosa-dosa. So itu di antara tanda-tanda yang baik bila mana kita ada kesedaran, bila mana melakukan dosa ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan perasaan itu ialah berjangkitlah dengan si Asman. Ya,
2: betul.
4: Ya, sebab perasaan tu man tak semua yang dapat tu. Kadang-kadang kita ni pun ustaz ni pun ialah tak lari daripada dosa-dosa.
3: Betul.
4: So Allah tu
3: sama-sama lah kita rasa ya.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tower FM.
2: Ya, itu dah hiburan bersama-sama dengan Zaitun Sameo dengan lagu yang menaruh harapan membawa kita ke waktu 5.35 minit petang pada ketika ini. Baik, saudara, jangan lupa saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Ipoh, Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda ataupun Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Merdeka 360. Jadi, ayo kita kabarkan Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Jangan lupa ya, saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026. Baik, waktu sekarang sudah pun 5.36 minit petang. Kita membacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Sam Kromox dari Batu Dua, Sadani di Bengkel katanya. Salam buat semua rakan-rakan, geng-geng Bengkel dan juga family Sam walau di mana saja berada dengan ucapan ceria-ceria selalu. Katanya Puna sudah harapan pasukan pilihanku. Aduh, ya, pasukan yang masih berjuang. Good luck ke final nanti. Terima kasih Wafaku, Wafa Love. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama lah dengan 1J, Puna sudah harapan kumpulannya kan, timnya untuk masuk ke final. Jadi itulah bagi tahu tadi 1J. 1J makan 1J nanti gastrik gitu ya. Baik, terima kasih rakan kita Sam Kromox. Kita ada juga Aman Han dengan ucapan katanya, salam Malaysia Wadani buat DJ Wafa Love. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Waalaikumsalam rakan kita Aman Han. Dengan mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini ya, di Keningau lah supaya mudah berjalan jauh, bawalah bekal banyak-banyak supaya maruah jangan jatuh, pelihara amal, baikkan akhlak. Gitu. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih rakan kita Aman Han untuk ucapannya. Kita ada juga Bang Timbul dari Bandar Tawau. Assalamualaikum, selamat petang semua rakan-rakan Tawau FM. Waalaikumsalam. Ada juga buat adik Man sekeluarga di kedai kopi, ibu Takada dan semua yang mengenali diri ini. Timbul, buat DJ N. Oh, DJ N ni, ini DJ Wafa. Dan juga jurutang, selamat bertugas. Selamat bertugas DJ Wafa dan juga juruteknik. Terima kasih rakan kita Bang Timbul dari Bandar Tawau. Baik, story ini dikongsikan juga kepada anda ya. Ini hebahan berkaitan dengan program Carnival Mega EduFest SK Merata Besar Tawau 2026. Ini pemakluman awal akan berlangsung pada 25 Julai 2026 hari Sabtu bermula 7.30 minit pagi di kawasan terbuka SK Merotai Besar Tawau. Dan karnival ini juga merupakan sebuah program berimpak tinggi yang menggabungkan tiga komponen utama pengurusan sekolah, iaitu kurikulum, hal ehwal murid, HEM, dan juga co-curriculum yang bertujuan untuk mencungkil dan mengembangkan bakat serta potensi murid dalam pelbagai bidang. Jika diwar-warkan kepada anda, iaitu berkaitan dengan program Carnival Mega EduFest SK Merata Besar Tawau 2026, anda boleh sem ataupun letak di kalender anda 25 Julai 2026 pada hari Sabtu 7.30 minit pagi di kawasan terbuka SK Merata Besar Tawau. Itu satu hebahan dikongsikan kepada anda. Baik, kita akan berhibur lagi dengan ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Ini dia Warisan, terus bersama kami Ritma Petang.

seandainya masih ada cinta membawa kita ke waktu 6:13 petang pada ketika ini. Melangkah di jam yang terakhir bersama-sama dengan saya, Wafa, akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam menerusi Zone Retro di Ritma Petang. Baik saudara, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi rakan-rakan yang berada di Zone 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan kawasan Tau Timur adalah pada pukul 6:25 petang. Manakala bagi Zone 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalawakan dan kawasan Tawau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib adalah pada pukul 6:27 petang. Kita teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk Zone Retro di Ritma Petang selepas memberi laluan kepada Azan Maghrib sebentar saja lagi.

Alhamdulillah. Bagaimana dengan isteri kita? Bagaimana dengan suami kita? Hari ini kita ada gaduh-gaduh tak? Hari ini kita ada teka-tengkar tak? Kalau ada yang tak puas hati di antara pasangan kita, janganlah panjang-panjangkan. Nanti jadi lagi merebak. Kan isteri itu adalah tempat untuk kita mencurahkan kasih sayang. Suami itu ialah tempat untuk kita menjaga kita, melindungi diri kita. Alangkah baiknya kalau kita suami isteri, kalau kita ada masalah, segera-segera selesaikan. Jangan buat perang dingin pula dalam rumah. Seorang makan di depan, seorang makan di dapur. Sama orang tidur dalam bilik, seorang lagi tidur dekat luar bilik. Kan tak seronok itu. Anak-anak memerhatikan kita, keluarga memerhatikan kita. Apa kata kalau kita jadikan sesuatu benda yang tidak bersetuju pada pemikiran kita, kita carikan apakah jalan penyelesaian yang terbaik. Jangan dibesarkan benda yang tidak sama, pentingkan benda yang sama. Isteri adalah seorang yang banyak berkorban untuk kita sebagai suami. Hendaklah kita menghargai pengorbanan isteri. Begitu juga akak-akak, suami telah banyak membantu kita, bersusah payah menjaga kita. Apa kata kita banyak berkorban, berikan yang terbaik kepada mereka. Persoalan yang kita takut ialah apabila berlaku keretakan dan krisis di dalam rumah tangga. Banyak orang mengambil jalan yang merugikan masa depan mereka dan merugikan masa depan anak-anak. Ingatlah, kita ada anak-anak yang lahir daripada perasaan kasih sayang kita. Daripada jiwa kita inilah lahirnya anak-anak kita. Tetapi sayang, jika kita dapat anak, kita abaikan kasih sayang, kita tinggalkan kasih sayang, dan kita tidak memberikan pendidikan kepada mereka. Ingatlah, keluarga yang terbaik ialah keluarga yang mementingkan pendidikan, yang mementingkan agama, yang mementingkan akhlak. Letaklah dalam diri kita ini satu sifat. Aku nak jadi suami yang terbaik, aku nak jadi isteri yang terbaik, aku nak jadi anak yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik jugalah yang akan menghasilkan yang terbaik. Saya Ustaz Kazim Elias, saya sudahi dengan satu kata-kata yang sangat manis untuk abang-abang berikan kepada isteri abang-abang. Aduh.

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawa FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.42 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.51 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawa FM.

من يسأل أيان يوم.

0: مستقر صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

0: gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Kamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ya, sama-sama kita nantikan pasukan yang manakah yang akan menentang Spanyol. Adakah Argentina yang akan marah ke pentas akhir dua kali berturut-turut? Ataupun England yang akan marah ke pentas akhir selepas 60 tahun? Kita nantikan 3 pagi nanti anda boleh tonton menerusi Sukan Plus, RTM Klik dan juga TV OK untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Satu suara, satu jiwa, sejuta sorakan RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Dan waktu sekarang sudah pun 6.55 minit petang. Nampak kita tiba di penghujung retro di Ritma Petang untuk edisi hari ini 15 Julai 2026. Dan terima kasih buat kesetiaan anda bersama dengan Tawau FM dari seawal pukul 6 pagi tadi hinggalah sekarang. Dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan esok seperti biasa rentak pagi Syok Layan dan juga Ritma Petang akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Tawau FM. Jadi sampai kita berjumpa lagi, salam sayang untuk anda semua, terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Lupa tinggalkan anda dengan lagu daripada Vanessa Carlton. Ini dia A Thousand Miles. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7.05 minit malam. Ha, apa cerita anda malam ni? Okey. Baik. Untuk kata-kata hari ini, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Hati yang tenang akan lebih mudah melihat hikmah di sebalik setiap peristiwa. Apabila kita memilih untuk melihat kebaikan, setiap cabaran menjadi ruang untuk kita belajar. Dan setiap ujian menjadi penguat jiwa. Dan setiap nikmat yang kita perolehi menjadi alasan untuk kita terus menghargai kehidupan ini hari demi hari. Jadi ingat, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Semoga kita terus kuat untuk menghadapi perjalanan hidup ini. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Heuric sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Heuric gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heuric gamat.
3: Dapatkan Heuric gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heuric,
4: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Ya, di rantai di gelang rindu. Malam ni siapa yang rindu siapa? Okey. Baik, kita kabarkan berita kepada rakan ataupun keluarga kita bagaimana keadaan kita hari ini. Kan? Macam yang mula-mula tadi, yang manis-manis, yang indah-indah saja untuk kita kabarkan. Okey, baik. Kalau kita nak memaafkan, kita tak mengapa kita maafkan saja, bukan kerana mereka sentiasa benar, tetapi kerana hati kita ni lebih berharga untuk dipenuhi dengan ketenangan daripada menyimpan dendam. Jangan sesekali menyimpan dendam, kan? Memaafkan bukan bererti kita melupakan, tetapi memilih untuk melepaskan beban agar jiwa terus saja tenang dan hidup melangkah dengan lebih bahagia tanpa sebarang dendam di hati. Okey, baik, untuk keadaan cuaca pada malam ini untuk daerah Kota Kinabalu dan kawasan yang sekitar dengannya, pada malam ini hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan kepada anda yang ingin kongsikan keadaan cuaca di tempat anda, jangan lupa kongsikan kepada kami di Sabah FM 019-490-4848. Baik, kita terus layan Sabah FM dalam simfoni tetap di hati.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
2: Tuhan, gimana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
1: Amir Yukis. Sanjana Ramli. Dan Nurfas. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
3: Tawau 95.7 FM.

0: di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allah.

قائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM bertemankan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 15 Julai 2026. Di mana keberadaan anda ketika ini? Sudah sampai di rumah? Kalau anda dalam perjalanan yang jauh, pastikan micro sleep boleh berlaku hanya dalam beberapa saat saja, namun kesannya mampu mengakibatkan kemalangan yang serius. Siapa yang menguap-nguap ketika ini kan, matanya layu-layu sudah yang sedang memandu ketika ini. Dapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 km. Elakkan memandu ketika terlalu letih ataupun mengantuk kan, menguap beberapa kali. Yang kawan sebelah tu, yang orang kata yang sedang membawa kereta tu kan, tengok mengantuk pada ini kan. Jika mengantuk, hentikan kenderaan di kawasan yang selamat dan tidur seketika sebelum meneruskan perjalanan. Jangan paksa diri untuk terus memandu. Beberapa saat terlelap sudah cukup untuk mengubah segalanya. Okey, baik. Simfoni Tetap di Hati untuk malam ini, pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan Muzik RTM Sabah. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix,
3: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Wakaf Anda bersama ASNB.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
3: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
2: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
2: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bang. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 15 Julai 2026. Baik, untuk kata-kata hari ini, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Ella doakan moga hari ini dan hari seterusnya kita semua kekal bersemangat dan sentiasa bersyukur. Tidak semua yang berlaku mengikut kehendak kita, betul tidak? Namun setiap ketentuan pasti membawa pengajaran dan kebaikan. Oleh itu, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak dia tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
5: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
5: Ha, Esiau?
6: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
6: Saya Esiau.
7: Dan saya tujuh kekli.
8: Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
9: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
10: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

Selamat malam, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana juga anda berada. Rancangan Bakat Hype ada di mana-mana saja bah. Akan bertemankan anda setiap minggu dan kali ini bersama dengan kami Angel yang akan bersiar selama 30 minit. Okey. Menerusi Sabah FM Bagus Bah. Sebelum kita berkenalan dengan lebih dalam dengan Angel, mari kita dengar dulu lagu pertama dia yaitu Hitino Masoko yang dipopularkan oleh Dabrasya. Dipersilakan.

0: macam angel. Kau betul-betul macam kau mau menangis sudah di hujung tu. Okey, tenang dulu. Merah sudah muka dia. Macam kau sedang tahan nangis. Sedihkah ini lagu bagi kau?
1: Sedih.
0: Apa yang sedih?
1: Yang apa tu?
0: Apa yang kau rasa sedih dalam itu lagu? Macam di hujung tu kau menangis sudah. Terus kau tengok saya lagi.
1: The meaning lah.
0: Okey. Terima kasih kerana mendendangkan lagu Hitino Masoko. Seperti mana pendengar-pendengar radio kita. Bakat Hype ini kan sebenarnya membawa bakat-bakat yang baru. Yang belum orang tahu lagi. Contohnya Angel. Angel ni dikira macam sedang mau berkecimpung di dalam industri muzik Sabah. Jadi sebab itulah bakat Hype ini diadakan untuk bagi mereka peluang-peluang yang berbakat tetapi belum ada platform, maka terhasillah bakat Hype ini untuk mereka. Contohnya hari ini adalah Angel. Alright, Angel, sebelum kita pergi next song, boleh Angel perkenalkan diri?
1: Nama saya Angel Tahot Fred. Saya berumur 13 tahun. Saya bersekolah di SMK Dato' Peter Mojuntin.
0: Angel, sebelum tu kan saya mau tanya juga, dari bila Angel start mula melibatkan diri dalam nyanyian ini?
1: 6 tahun lagi
0: ya. Jadi mari kita teruskan dengan lagu kedua Angel yang dipopularkan oleh Adi Banor, Terlalu Istimewa.

0: saja dihiburkan dengan lagu Terlalu Istimewa. Buat pendengar-pendengar setia Sabah FM, di sini kami ingin menyatakan objektif Bakat Hype sekali lagi, di mana kami membawa bakat-bakat baru ke rancangan kami ini dan juga memberi platform agar mereka dapat menonjolkan lagi dan mengasahkan lagi bakat mereka. Baik, Angel, selain menyanyi lah kan, rasa-rasa apa lagi bakat kau?
1: Berenang.
0: Dari bila umur kau berenang?
1: 6 tahun juga.
0: 6 tahun juga? Yeah. Semua kau start dari 6 tahun. Menyanyi 6 tahun, berenang 6 tahun. Kau suka berenang lah.
1: Ya. Yeah.
0: Pernah wakil apa-apa macam dalam sukan renang ni kan? Pernah wakil mana-mana kah?
1: Pernah wakil sekolah aja lah.
0: Pernah wakil sekolah. Sampai di mana? Peringkat apa?
1: Peringkat daerah lah.
0: Daerah. Yeah. Selain daripada berenang, apa lagi sukan yang kau suka main?
1: Volleyball gitu.
0: Berenang, volleyball. Atlet lah juga kan Angel ni. Memang dari 6 tahun sampai lah sekarang ni. Jaga makan kah?
1: Ya, yeah, adalah sikit-sikit.
0: Makan tidak boleh dipisahkan, okay guys? Makan itu penting,
1: penting.
0: Penting. Tapi jaga sikit-sikit tuh maksudnya tuh ada juga depresi seimbang lah kan. Okay, Angel. Baiklah, mari kita teruskan berhibur dengan lagu yang bertajuk The Power of Love yang dipopularkan oleh Celine Dion.

0: Angel sambil duduk sambil nyanyi lagi.
1: Angel menyanyi ini selain daripada ada berenang punya exercise, Angel buat juga exercise yang lain untuk vokal lah ya. Kan? Contohnya apa?
2: Saya exercise dari YouTube gitulah.
1: Wow, kau menari-menari sambil menyanyi kan nih?
2: Ya.
1: Alright, itulah lagu The Power of Love, betul-betul power pada malam ini. Kepada semua pendengar radio, bolehlah menonton video Bakat Hype melalui Facebook page Hiburan dan Muzik. Di sana kami juga akan memaparkan video-video rakaman Bakat Hype kami. Ada upload dari episode pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Alright, terima kasih diucapkan kepada semua yang masih lagi bersama-sama dalam rancangan Bakat Hype. Bersama kita di sini Angel. Jadi sebelum kita pergi berborak lagi dengan si Angel, saya juga ingin memperkenalkan pengiring musik kita hari ini, Jali. Jali merupakan pemain gitar combo RTM Sabah dan terima kasih kerana mengiringi Angel hari ini. Angel sebenarnya sudah ada single kan?
2: Iya.
1: Single pertama kah, kedua kah, ketiga?
2: Single pertama.
1: Single pertama, apa tajuk lagu?
2: Sibo Hapap No Ohi Babau.
1: Coba nyanyi sikit tu lagu di chorus lah.

Anda masih lagi bersama kami dalam Bakat Hype. Ada di mana-mana saja, bah. Dan teruskan sokongan Anda di media sosial kami dalam Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Hiburan dan Musik RTM, dan juga Combo RTM Sabah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Alright guys? Oke, okay, kita sebenarnya mau dekat-dekat habis sudah kita punya rancangan nih. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Bakat Hype. Ada di mana-mana saja, bah. Oke? Okay? Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda sangat terhibur dengan malam healing kita ini dengan Angel, program terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Oke, okay, jadi mari kita dengarkan lagu penutup Angel, Rindu Padanya, yang dipopulerkan oleh Camelia. Jadi kita sama-sama dengarkan, dan hingga kita berjumpa lagi pada rancangan yang seterusnya minggu hadapan. Bye.

kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Ini kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam saingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: الله عليه وسلم.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
3: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua di mana saja berada ketika ini yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Hela yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Sinfoni Tetap di Hati. Baiklah kepada anda semua, malam ini varian lebih lagu lebih santai seperti yang Afrina katakan pada hari Isnin lalu. Afrina akan bersama dengan anda semua pada hari Rabu dan juga hari Khamis. Jadi hari ini menandakan sudah bila Afrina wujud, wujud pula muncul. Okey, berarti ini hari adalah hari Rabu. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan kesetiaan bersama varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Pisang mengandungi 75% air.
1: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
0: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk kita lah. Untuk kita dan sebaik-baiknya kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
1: Oh, baru saya faham.
0: Nah, baru kau tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

Asad Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah

Macam biasa, peringatan buat semua. Boy, tidaklah. Sebenarnya perkongsian buat semua yang mungkin baru saja mendengarkan Sabah FM untuk slot kuasa 3, varian lebih lagu, lebih santai ini. Lagu adalah pilihan daripada pendengar semua. Mana-mana yang anda dengarkan, lagu apa ni? Lagu siapa ni? Ini lagu kalau kamu mau tahu siapa yang pilih, kamu boleh terus ikuti di Facebook Sabah FM. Okey, di sana kamu boleh tengoklah siapa yang minta lagu tu. Okey, dan juga kalau tidak ada lah Facebook, kalau tidak ada, boleh hantarkan terus permintaan anda melalui WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Seperti biasa, Fina menggalakkan kamu hantar di Facebook supaya senang kamu tag lah kawan-kawan kamu. Lagu yang kamu pilih itu ditujukan untuk mereka. Jadi tahulah mereka dihargai dengan lagu-lagu tersebut. Okey, kalau di WhatsApp tu Hafrina memang tidak akan baca ucapan anda. Itu disebabkan takut kekangan masa nanti tidak sempat pula Hafrina mainkan lagu kan. Banyak tau sebenarnya permintaan lagu daripada rakan-rakan kita. Jadi kalau Hafrina baca lagi, kita tidak ada masa yang cukup untuk mainkan semua lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Okey, balik kepada anda semua. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam kita ada berita dari Sabah FM, dan selepas itu kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: sekali.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Bagus, Sabah FM.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Hari ni masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Varia lebih lagu lebih santai di jam yang kedua. Oh, ini kan kalau Hafidina mau cakapkan macam, janganlah kita cakap pasal bola. Pasal kalah sudah. Macam mana boleh kalah tu? Apa macam mu France ni? Sekarang Hafidina tengoklah mau tukar tim ataupun tidak. Nantilah tengok. Tapi masih juga kekal setia pada France lah. Okay. Tapi apa-apa tahniahlah kepada semua penyokong pasukan The Spain. Menanglah kamu kan 2-0. Macam mana boleh begitu? Hey, inilah ni. Okey, tapi itu yang sudah berlalu. Dan nanti lagi pukul 3 pagi pula. Ini juga salah satu yang dinanti-nantikan, iaitu perlawanan antara England menentang Argentina pukul 3 pagi. Okey, jadi kamu nanti tengoklah. Nanti siapa lagi kamu pilih-pilihlah. Kalau Afrina, England dengan Argentina. Mungkinlah kan Argentina. Mungkin kena bagi England dalam 1, Argentina 2. 1-2 lah. England 1, Argentina 2. Kamu fikir macam mana? Kalau kamu lah. Okay, nanti pukul 3 pagi. Jadi kalau rasa-rasa mau bangun nanti pukul 3, pastikan awal rehat, tidur yang cukup supaya nanti pergi kerja tidak mengantuk. Okay? Baiklah kepada anda semua, itu dia pasal Piala Dunia. Dan jangan lupa juga anda boleh saksikan di RTM Klik pastinya. Dan juga orang bilang kalau pergi tengok di luar bersama dengan rakan-rakan dulu, waktu balik nanti kalau rasa mengantuk, jangan dulu memandulah. Rehat dulu sebentar dalam kenderaan anda. Yang pastikan juga kenderaan yang anda tempat rehat tu pun tempat yang selamat. Okay? Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama dan terus hantarkan lagi permintaan lagu untuk Varia Lebih Lagu Lebih Santai slot 03.

Baiklah, sedikit kita perkongsian bersama mengenai kesihatan yang perlu kita ambil tahu. Mana tahu sekarang ni ada yang sedang gunting-gunting, orang bilang dada kering tu, ataupun bersihkan dada kering. Ini sangat penting. Kiranya ini adalah info yang berguna lah kalau Afrina pun serius. Afrina langgar dia tahu. Tapi sebenarnya nampak berkulat. Sebenarnya lada kering tu jangan guna lagi. Kerana apa? Racun aflatoksin boleh merosakkan hati tanpa kita sedari. Jadi apa itu aflatoksin? Mari kita sama-sama belajar. Toksin daripada kulat aspergillus. Jadi ramai yang semuanya tidak sedar, membasuh ataupun merebus tidak menghilangkan toksin tersebutlah. Jadi kesan kepada kesihatan boleh merosakkan hati, iaitu ini dia boleh meningkatkan lebih risiko kerosakan hati dan juga kanser hati, dan lagi risiko lebih tinggi kepada kanak-kanak, ibu hamil dan individu dengan penyakit hati. Alamak, macam manalah ni kan? Mana kita tahu kan kalau kedai itu dia guna saja kan? Kita ni pun bukannya rajin buat nasi lemak sendiri. Kalau guna lada kering ataupun masak sambal ni kan. Pastu apa yang perlu kita buat? Jika cili sudah berkulat, buang seluruh bekas. Jangan buang sebahagian sahaja. Ini dia bilang, yang bagian ni sejauh rosak. Kejangan. Itu samalah kita tu. Jadi kalau tahu kan, kalau kita simpan cili kering ni terlalu lama, tiba-tiba ada tompok putih, kehijauan atau kulat di celah-celah tu, ramai yang cakap cuci je lah, rebus lama-lama, mesti selamat. Dan buang yang kena kulat tu saja, yang baki tu masih okey lagi, jangan. Sebab itu adalah salah. Sebab kulat dia tidak akan, toksin tu tidak akan mati walaupun kita rebus ke dia, kita goreng, kita tumis pun tidak. Jadi sebenarnya sejenis toksin yang macam ini boleh mencemari makanan kering seperti cili, rempau, kacang dan juga bijirin. Jadi itulah, kadang tidak semestinya boleh dilihat, dihidu atau dirasa kan benda macam tu. Jadi untuk menjaga kesihatan tu, buanglah. Okay. Pastikan kalau tengok betul-betul cara untuk mencegah itu senang je sebenarnya. Pastikan cili kita tu benar-benar kering sebelum disimpan. Lepas tu gunakan bekas kedap udara dan elakkan tempat yang lembap lah. Sayang kan mau buang satu bekas cili itu, mahal tu tau. Okay. Tapi lebih baik rugi sedikit lah sebenarnya daripada ambil risiko mengenai kesihatan itu kalau sudah rosak lah. Buanglah, jangan lagi disimpan. Afrina, ingat juga untuk diri sendiri. Selalu buang bagian yang berkulat sekunun. Okey, tapi itulah untuk kesihatan kita. Buanglah, tapi cuma itulah. Kita ingatkan juga lah, mungkin ada yang peniaga yang mendengarkan. Kalau ada yang kamu tujuh cili itu, buang. Jangan pakai. Buang, nanti lain orang yang sakit. Dan ada sendiri pun akan sakit juga nanti, okey. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama. Seperti biasa, tempat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi, kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM.

saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agusma.

pengusiran serta-merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Tindakan tegas termasuk pengusiran serta merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah jalan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 sen seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol, malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Kementerian Perpaduan Negara KPN melancarkan dua pelan strategik sebagai dokumen rujukan utama dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menurut menterinya, Dato' Aaron Ago Dagang, pelan strategik KPN 2026-2030 dan pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 akan dilaksanakan secara berfasa bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Pelan strategik 2026-2030 ini adalah satu pelan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam pelan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu pendigitalan dan juga tabir urus. Tapi yang the call business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dato' Aaron Ago Dagang. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
3: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi. Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ini.
0: Dato' Seri Abdul Rauf Yusof. Satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi tumpas dalam serbuan di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata sebanyak 9,000 liter diesel berjaya dirampas dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
4: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. Contoh, nah, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula main ambil. Orang lain pula main hantar ke sini di tempat stor balik. Sampai stor dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
0: KPDN turut menahan tiga lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan dua warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu, di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jagan berkata, siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian termasuk jualan secara siaran langsung. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019. Seorang murid tahun 1 maut di langgar bas sekolah yang dinaikinya di Jalan Bunga Raya, Taman Sri Lalang, Keluang, Johor. Ketua Polis Daerah ACP Bahrin Mohd Noh berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.20 petang selepas murid lelaki berusia 7 tahun itu turun dari bas dan berada di tepi kenderaan terbabit. Pemandu bas, seorang wanita berumur 36 tahun, kemudian membelok dan tanpa sedar telah melanggar mangsa sehingga jatuh. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tumpuan dunia kini terarah kepada aksi separuh akhir yang menemukan dua kuasa besar bola sepak dunia, England dan Argentina, awal pagi esok. The Three Lions memburu tiket ke akhir buat kali pertama sejak muncul juara pada 1966. Manakala, La Albiceleste berusaha meneruskan momentum untuk menambah satu lagi penampilan di pentas akhir. Pasukan yang berjaya mara ke akhir bakal bertemu Spanyol Isnin depan. Dalam pada itu, pemain tengah England, Jude Bellingham, terus menjadi tumpuan menjelang aksi separuh akhir esok. Pemain berusia 23 tahun itu mencetuskan fenomena dalam kalangan penyokong selepas membantu pasukannya mara ke kelompok 4 terbaik. Di kampung halamannya, Stourbridge, pelbagai sambutan diadakan termasuk mural khas dan tawaran perjalanan percuma kepada penumpang yang bernama Jude. Bellingham kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak Three Lions bersama kapten pasukan Harry Kane dengan 6 gol. Sementara itu, rumah bintang muda Spanyol Lamine Yamal di Barcelona dilaporkan menjadi sasaran cubaan pecah masuk beberapa jam selepas beliau membantu negaranya mara ke perlawanan akhir Piala Dunia. Menurut polis wilayah Catalonia, dua individu bertopeng didapati cuba memasuki kediaman Lamine Yamal namun melarikan diri selepas dikesan pengawal keselamatan. Tiada kecederaan atau kerugian dilaporkan dalam kejadian itu dan siasatan sedang dijalankan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 2,000 kes Ebola termasuk 754 kematian direkodkan di Congo. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran wabak itu berkemungkinan 2 hingga 4 kali lebih besar daripada angka rasmi. Dalam pada itu,

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

celik, pejam celik. Rupa-rupanya sudah sampai di jam yang terakhir. Okey, yang masih lagi menunggu lagu mereka untuk dimainkan tu, sabar. Sebab selagi lagu tu ada dalam simpanan Afrina, Afrina akan mainkan. Dan selagi lagu itu tidak berulang, okey, nanti Afrina akan mainkan. Kalau tidak mainkan tu bukan disebabkan sama ada tidak cukup masa ataupun lagu itu tidak dalam simpanan sejak tu. Itu sejak itu bercerita, tidak ada cerita lain lagi, okey. Baiklah, kepada adik-adik kita semua, 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi IPT sebenarnya boleh sudah mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 menerusi portal My Siswa Place bermula hari ini 15 Julai 2026. Ini diumumkan sendiri oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi adik-adik kita yang layak tu untuk pelajar institusi pendidikan tinggi IPT, pergilah tebus sekarang. Mungkin dari pagi kamu mau tebus, tidak dapat ke apa kan? Tapi sekarang ni saya rasa okey tu ni. Okey, 15 bermula hari ini. Sudah pun dibuka dan boleh ditebus melalui portal Mahasiswa Plus. Okey, baiklah kepada anda semua. Kalau ada apa-apa lagi mau cerita, cerita pasal kekalahan pasukan kita friends, Afrina Layan sejak di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Jom kita buat sesi luahan dulu di WhatsApp. Karena kekalahan pasukan kita, tidak kusangka. Padahal kan waktu khusus, lain cerita sudah. Nanti kita cerita. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia. Lebih lagu, lebih santai, hanya di Sabah FM

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Ba Zul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, enggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, ke kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

lebih lagu lebih santai ya. Okay, lucu juga lah. Pukul sudah pada rakan-rakan kita di WhatsApp kan bercerita pasal kepulauan France. Pasukan France ni kalah kan. Okay, ada yang bagi tahu terus lapar dia bila France kalah. Okay. Okay, apa lapar. Orang hilang selera makan, dia lapar pula terus. Macam dia lah yang bermain bola kan. Okay, tapi apapun dia bilang, kalah menang pasukan pilihan anda, yang penting kita masih lagi terus menyaksikan Piala Dunia sehingga ke acara final nanti, siapakah yang akan bertap untuk membawa pulang Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Okay, dan pastikan anda terus setia bersama RTM untuk menyaksikan Piala Dunia. Di mana saja kamu berada, paling senang boleh saksikan melalui RTM, klik semuanya di ujung jari saja di mana kamu berada. Yang penting waktu memandu berhenti dulu, jangan memandu sambil tengok bola, itu tidak boleh. Okey, itu sangat membahayakan diri anda, jadi pastikan berhenti di tempat yang selamat ataupun rembang ambillah cuti kalaupun sudah terpaksa sudah cuti lah. Okey, baiklah kepada anda semua, kita akan jumpa lagi pada hari berapa, hari esok kalau tak silap Afrina. Okey. Jadi kepada anda, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun dipilih oleh rakan-rakan kita. Dan kita jumpa lagi. Selamat berehat semuanya. Kita akan bangun nanti pukul 2.30 untuk menyaksikan perlawanan antara England menentang Argentina. Semuanya hanya di RTM. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah. Bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al almauta rahatan lana min kulli shar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil

Pagi Mati dengan The Cup of Life. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu pilihan bersama yang telah pun diputarkan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Berhantu, untuk pertemuan hari Selasa 14 Julai. Pertemuan hari Khamis, bukan Selasa. Hari Khamis 16 Julai 2026, 29 Muharram, 30 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan semua. Kalau jaga makan, jaga kesihatan, bagus. Sehat, syukur selalu. Yang tak sehat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Di mana, di mana tu? Frekuensi Nasional FM di mana? Di seluruh negara, juga di seantero dunia. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 juga menerusi RTM klik di seantero dunia. Dan juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, anda semua adalah geng-geng saya. Geng apa tu? Geng Buruh Hantu. Jadi laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Semuanya dah bersiap sedia sementara menantikan perlawanan separuh akhir antara England dan juga Argentina tepat jam 3 pagi nanti. Jadi terus tonton di RTM, okey? Kami bawakan semuanya 104 perlawanan. Dah hampir ke penghujung dah. Ini separuh akhir yang kedua. Selepas semalam separuh akhir yang pertama menyaksikan Spanyol melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis 2-0. Apakah nasib England dan juga Argentina? Siapa pilih England? Siapa pilih Argentina? Kalau tanya saya, saya pilih Argentina. Anda pula bagaimana? Ada yang kata England menang 2-1. Ada yang kata Argentina menang 2-0. Jadi siapa pun pasukan pilihan anda, sama-sama anda tonton di RTM nanti tepat jam 3 pagi nanti. Okey, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda 12 malam sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

kumpulan Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Membawa kita ke 12.26 ini tengah malam waktu ketika ini. Malam masih muda lagi. Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Buat suri rumah saya nampak tu tengah lipat kain, lipat baju. Oh, tengah gosok baju sekolah anak. Okey. Ada yang baru nak membasuh baju. Sekarang basuh baju dah senang kan, masuk je mesin. Lepas tu tidur, pagi nanti terus jemur. Zaman-zaman dulu basuh dekat sungai ataupun basuh pakai tangan kan. Ada yang tengah buat kopi. Oh, mantap. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sebab kejap lagi kita nak layan bola di RTM kan. Sambil layan bola pukul 3 pagi nanti, sambil anda dengarkan Nasional Kemburuhan tu, berteman dengan pemilik suara ini, Nur Alim Zain Alif. Ada juga yang saya nampak termenung jauh tu, kenapa? Memikirkan nasib, memikirkan kegagalan yang lalu. Gagal itu biasa dalam hidup. Jadi jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua ya. Jadikanlah kegagalan sebagai pengajaran untuk kita. Jadi sebagai batu loncatan sebenarnya untuk kita mencapai kejayaan yang lebih besar. Lagi kita nak tengok harga minyak. RON 97-95 diesel bagi tempoh 16 Julai 2026 sehingga minggu depan lah, 22 Julai. Harga runcit petrol 95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 5 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 16 hingga 22 Julai ini, susulan peningkatan risiko geopolitik di Asia Barat. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan kepada RM3.42 seliter berbanding RM3.37 sebelum ini, manakala diesel tanpa subsidi meningkat kepada RM4.07 seliter daripada RM3.97 seliter. Jadi harga runcit RON 97 pula kekal pada RM4 seliter. Jadi MOF juga memaklumkan kenaikan itu berdasarkan formula mekanisme harga automatik ataupun APM, dan juga ianya dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu yang lalu. Jadi serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta kebimbangan terhadap keselamatan laluan perdagangan di Selat Hormuz telah pun meningkatkan semula premium risiko minyak mentah dan juga kos penghantaran. Bagaimanapun, harga petroleum bersubsidi dikekalkan pada iaitu RON 95 di bawah Budi Madani pada RM1.99 seliter. Diesel Budi Madani RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter. Sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi rakyat Malaysia yang layak terus boleh membeli RON 95 diesel bersubsidi menggunakan MyCard menerusi Budi 95 dan juga Budi Diesel, tertalu kepada kelayakan serta baki kelayakan bulanan masing-masing ya. Itu harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan. Mana dia geng-geng saya, geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum di Facebook rasmi? Kita nak tengok jugalah. Oh, ada Masna Loso dari Kuching Sarawak, Iskandar Putri Johor iaitu Bidadari Salju, Cik Sesu, Cik Zamani, Cik Awang, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Apu Arminang, dan juga ada Razak Balangi. Kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor Ajib dari Kelab Sawit Johor. Ahmad Nurul Amri, UPS dari Kuala Terengganu juga meramalkan Argentina 2, England 1. Ahmad Suhaili, Haji Halijah Hamzah, Muhammad Muhaimin, Muhammad Yusof dari Terengganu, Abang Jaja Gemas, Mazli Zawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Dia kata, Abang Manis lama menghilang, kini kembali lagi. Amin. Ada, Abang Manis ada, jangan risau. Intan Hamid Zulatan, Abang mana menghilang, tengok bola kat Amerika kah? Ada, Abang Manis ada, jangan risau eh. Jadi terus sokong Nasional Game Buruhan tu. Nida Wahida, kita ada siapa lagi? Nip Mas dari Kota Baru, LB Yana, Rosil Yana. Dia hantar pantun dekat sini eh? Bunga kemboja berbagi bunga sekuntum di tebing tasik, air menjadi surut, rimbun daun bertiup angin, burung hantu yang tak sengkala lagi. Okey, Tantari dan juga Masmira PK Amin
Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Kak Paul. Kita ada Hafiz Wanu Syazaf, Syahputra Mesin Johor, Lin Roslinda. Lagi siapa lagi? Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita jom layan segmen nombor satu, Rakyat Malaysia di Tengah Malam. Mantap. Tiara Datuk Arin Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak. Zainab Husin. Kita ada Jalatun Nil hadir dari KK Sepanggar Bah. Yuswa MC Jiwa Tak Kosong. Suara bahan tu dah mari luncur. Okey, sikit orang dengar GB sambil basuh baju dan juga buat kuih untuk jualan pagi esok. Cik Ma, salam layan dari Polis Indra Kayangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus luncur bertemankan Nasional Game Burhan tu. Bertemankan Dunak Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Yonda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

search dengan pelesik kota. Oh ya, bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, hujan pada waktu ini. Cuaca agak sejuk je kan? Juga ramalan kaji cuaca, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan pula di... Di mana? Di Gua Musang, Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Dungon. Manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerlup, Marang dan juga Bera. Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di Kuala Lumpur. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan juga Jempol. Sarawak di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Miri. Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi. Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan. Pantai Barat di Sandakan, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Walaupun dah memandu dalam keadaan tak hujan, jalan kata orang tu lancar, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memacu dengan laju ya. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang cari rezeki di atas jalanan, macam biasa, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk geng buruhan tu. Pam-pam-pam. Ha, gitu. Sikin Nora katanya, dengar GBS sambil basuh baju dan juga buat kuih. Mama Jasni Moon. Kita ada Adi Abigail. Kita assalamualaikum di hulu menyapa DJ dan juga GBH Abe Vince. Bersama dengan rakan setugas SM Iskandar tengah layan mata jam ni. Ucapan juga buat Cik Faizal dan juga Puan Azura yang bertugas di pos kawalan Bisma Kosan jam ini. Juana Ahmad. Kita ada Nur Azila. Lisa Zlin tengah menjahit katanya. Merempit sampai pagi. Nodiana Nodin dari Miri Sarawak melaburkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Juga ada siapa lagi? Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Humairah Musahid dari Kuala Selangor. Melapur diri nak bagi ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Semoga sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Itu ucapannya ya. Mana lagi geng-geng saya? Apakah tengah tidur lagi? Nak tengok bola, sabar, pukul 3 pagi. Di saluran sukan RTM, jangan lupa ya. Terus tonton Piala Dunia di separuh akhir yang kedua. Pertemuan antara England menentang Argentina. Ada yang menyatakan lawan akhir akan menemukan England dan juga Spain. Tapi bagi saya sokong Argentina. Jadi Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Penyokong-penyokong England tak setuju. Saya sokong England. Yelah, pasukan masing-masing kan. Anda sokong pasukan masing-masing. Memang macam tu kan. Tapi kita tengok pukul 3 pagi nanti. Apakah Messi dan juga rakan-rakan berjaya melayakkan diri sekali lagi ke pentas akhir dan sekaligus mempertahankan Piala Dunia yang dimenangi edisi yang lalu, atau macam mana? Jom terus layan lagi, terus berhibur. Sambil-sambil nak menunggu bola tu, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik. 12 malam hingga 1.30 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

0: Metallica dengan Entertainment. Dan lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Kemburu Hantu. Pertemuan Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sambut hari lahir hari ini, 16 Julai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, ditambah segala-galanya, dan hiduplah dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Baik, kita tahu baru-baru ni di negeri Melaka berlakunya banjir kan. Kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Dan Kerajaan Negeri Melaka telah pun mengumumkan bantuan khas Melaka sayang rakyat, iaitu bil air percuma kepada mereka yang terjejas banjir, melibatkan pengecualian bayaran bil air bagi penggunaan bulan Julai. Jadi Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan bantuan itu melibatkan implikasi kewangan kepada Kerajaan Negeri sebanyak RM50,000 yang akan memberikan manfaat kepada kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka dalam tempoh pasca bencana. Jadi perincian berkaitan tempoh pemberian, syarat kelayakan dan juga kaedah pelaksanaan akan diumumkan oleh agensi berkaitan dalam kadar segera ya. Itu bagi mereka yang terjejas banjir baru-baru ini. Yang tak terjejas banjir, jangan lupa bayar bil. Kalau kena potong, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri anda. Kalau gitu jimat-jimatlah pakai air kan. Ini sambil bercukur, air tu terbuka je. Saya cakap berdasarkan pengalaman, saya pun macam tu juga. Waktu ni terutamanya orang lelaki ya, bila bercukur tu kan, air tu dibuka je. Jadi jimat-jimatlah gunakan air tu. Sebab kalau tak ada air, sangat-sangat susah hidup kita. Tak ada elektrik, kita boleh hidup lagi. Kalau tak ada air macam mana? Nak makan, nak minum, semuanya segala-galanya memerlukan air. Sebab itu air sangat penting dalam hidup kita. Kalau tengok tubuh badan kita pun 70% mengandungi air. Kalau tengok muka bumi ini pun 70% diliputi air. Jadi air sangat-sangat penting. Okay, geng-geng burung hantu di live TikTok. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Virginia Vanessa antaranya. AI13 Kopi O, ada JE, Satu Rasa Satu Cinta, Mei Sara, ada Jet Akid, Lila 20, Bunga Februari, Awang Masri dari Sarawak, Encik Azmi, Eliza Putri, Junaida Ilyas, Rashida, Rashidi Abbas, Iskandar 09, Ita Chon Ahmad, Nurul Amri, Yuswan Yusof, ada Azhar juga, Hafizah dari Tapah. Siapa lagi? Syahid Hartana, Ahmad Jamil, Paman. Mantap. Abang Palori kalau melaporkan diri mesti bagi horn je lah. Abang S.E. Jok Zagatin, Lady Heda, Yayang Sandra, Mrs. President, Ita Iris Driver, Lori TBC, Muhammad Nazmi, Normi. Kita ada Fikri 92 juga, Siti, kita ada Siti, kita ada siapa lagi? Maria, ada Ida Comel, Muhammad Nor, Rizal Mihat, Jason King, Abang Lori juga, Mawar Beduri, Azura Bakri, Wang Spawi, Wan Farzan, Lagi siapa lagi? Dina Ina, Tiga Ainul, Mokwan, Nuras, ada Aziza Baha, Yoke Kalang dari Kuala Terengganu. Oi, mantap. Azizah Mahmat, saya nampak siapa yang tepi-tepi like-nya tu. Ichang, Bang Bam Mi, Dek Yoi, Abang Side Loader, Port Klang, salam dari Ucup NAC Pro 2 Tinta, Luncur Telur GBA semua. Yang tengah bekerja, sama bekerja lah eh. Yang dekat Pro 2 tu jangan lupa eh. Jangan mata tu mengantuk kan, sampai skru pun terlupa pasang Geng-geng Pro 2 Rawang, saya percaya satu Pro 2 itu sedang mendengarkan Nasional Geng Buruan tu, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil hiburkan hati anda. Tapi yang paling penting, fokus pada pekerjaan anda, juga amanah yang telah diberikan kepada kita eh. Izma Azhar, kita ada Abun, salam host, selamat pagi. Lagi siapa lagi yang kita terus bersama-sama dengan saya? Kasut dah buruk, kita ada Shikin, Zam King, Cakwitiaw hadir. Mantap. Cakwitiaw satu kerang, udang lebih. Faizal Tok Din,
1: Zaini Omar Azima 59 dari Perlis. Isman Abdul Malik,
0: waalaikumsalam, memberikan salam yang berada dalam live kita. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih share-sharekan live dahulu. Dak Lina juga terus bersama-sama. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala.
1: Macam biasa waktu begini sampai 1.30 minit pagi, saya buka warung joget untuk anda semua. Saya nak mulakan dengan lagu joget inilah ya. Lagu daripada ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti bersama dengan lagunya Zapin Melayu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, beluncur sampai pukul 6 pagi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

paduan suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujise Shadi Karogi. Lagu ciptaan Himesh Rishamia, diri oleh Sudhakar Sharma, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang kata abang-abang lori katanya goyang kepala lori ni bang, dengarkan lagu Hindustan. Nak kena tukar baju ke macam mana? Tukar baju dengar lagu Hindustan. 5 pasang baju wajib kena tukar, paling tak ada pun. Lokasi pun berubah-ubah kan. Ada yang tergolek-golek dari katil, sedar-sedar sampai ke bawah dah. Tak apa, lepas ni kita menangis tapi bujuk katil pula ya. Baik, dalam musim banjir ya, kalau musim banjir kita takut apa? Kita takut makanan kan. Petani-petani takut tanaman rosak, juga penternak. Tapi jangan kita lupa jugalah bahawa musim panas seperti fenomena El Nino juga boleh mengancam rantaian makanan negara kita kan. Jadi Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan juga disaran segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang diramal bermulanya November ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan keperluan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Jadi perkara berkenaan antara yang dibincangkan ketika beliau sendiri mempengerusikan mesyuarat Majlis Keterjaminan Makanan Negara Bilangan 1 tahun 2026, dan selain itu juga mesyuarat turut membincangkan isu kerjasama sektor perikanan dengan Thailand. Jadi KPKM diarah untuk memutamatkan perkara berkenaan dengan segera melalui saluran yang sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan juga kualiti makanan dalam negara kita. Ramai yang sedang menunggu ataupun menantikan perlawanan sepak bola antara England dan juga Argentina untuk separuh akhir yang kedua. Spanyol telah pun melayakkan perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis semalam 2-0. Hari ini prediction anda macam mana? Berapa? Saya meramalkan Argentina akan menang 2-0. Saya meramalkan, anda juga bagaimana? Kita nak kena tanya geng-geng buruh hantu ni. Okey, Hartini Nayan melaporkan diri bersama dengan saya. Ahmad Suhaili juga turut hadir. Kita ada Ina 1705 Jajah 83 Wan Baling dari Perodua Bumper Pin Rawang. Junaida Kamarin, Gang Rimba, Burhanuddin, Ina Cinta Tu Setia. Ada Sufara dari mana ni? Kita ada Remy 78 Nur Comel, DJ Rahmat Nurul Huda dari Gulai Puteri, Lilin Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, Nurul Hawat Hanafi. Kita ada siapa? Malina Yatim, Rosna Awin, Lavender Girl, Jim K. Lima, Aslina Hanafiah, Intan Abdul Kadir, Wan Iwan, Ariana Yana, Asanida yang katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Kita ada Zaki, kita ada Raja Mazna, Ichang juga. Ini Abang Lori ni, official pemandu ambulans. Mr. Z84 kopi-kopi kupu-kupu malam, Ajib 8189, Juhaimi, Yasmin ya Yusna. Kita ada siapa lagi? Azila FDJ, Abang Lee, Suasana Express dalam perjalanan ke Putrajaya. Mantap Abang Lee, hati-hati ya Abang Lee. Ada Luin, ada Asmadi, Linda Rizkullah, ada Anga, ada Akuza, Natra Sidi, ada Oja juga hadir. SA 91 Ramalan Inggeris 1 Argentina 1, sama-sama penalti. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meramalkan? Kita nak tengok jugalah siapa geng Argentina. Nolin Taiko, selamat pagi dari Kuching. Syafiq Azrin, Akampa di Pelepa, salam dari Borneo bang. Ya, mereka salam. Kita ada Joe juga, Syazila, Lady Heda kata Argentina, kita England. Linda katanya England. Sumi, salam hadir. Madina Yatim memilih England. Nur Rizal memilih England. Rohaya Kudin katanya England 2 Argentina 1.
ramai pembinaan ni penyokong-penyokong England ni. Dia main Cromwell England, Ariana England. Okey, Puteri Danisha juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita nak bertukar mood kita pastinya kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mengimbau memori indah, mengimbau memori pahit. Tapi yang pahit tu kalau kita imbau, jangan sampai kita luka lama berdarah kembali. Sebab kita imbau kenangan pahit itu adalah untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Semestinya dalam hidup meninggalkan kenangan. Semalam juga telah pun meninggalkan kenangan kepada kita. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada kenangan semalam? Juga kenangan yang kemarin, kenangan yang terdahulu. Kita belajar sesuatu untuk mendewasakan diri kita, menjadikan pemikiran kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Juga kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Jadi siapa yang ada rasa kekecewaan, tolong jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa sehingga kita melupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi yang paling penting kita tabah, kita sabar. Memang betul sabar itu pahit. Keikhlasan dan juga ketabahan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Mr. Biskut katanya salam England 31. Okey. Wan, terima kasih Bang Manis, sangat membantu. Okey, jom dengan hashtagnya Sahur Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujur katil menerusi paduan suara Inka Christie dan juga Amy Surge menerusi lagu ini Cinta Kita.

RSB yang digunakan semasa separuh akhir dan peluangan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Maka mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyumanmu itu adalah ibadah, maka mengenalmu adalah anugerah terindah. Kau mutiara segalanya dari strategi. Membawa kita ke 1.59 minit pagi. Ramai yang dah menangis tapi bujuk kata sabar. Banyak lagi lagu-lagu yang semakin pagi semakin syahdu sebenarnya, yang telah pun disusun atur untuk anda untuk pertemuan kita hari ini. Geng-geng berhati semua okey lagi? Semua luncur sampai pagi? Ada yang nak tidur ke? Alah, nak tidur ke? Dah nak tidur ke? Alamak, kata nak tamat saya sampai pagi. Ya betul nak tidur ni. Okey, masih okey lagi. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah, Virginia Vanessa kata okey. Yayang kata okey. Kiwani juga kata okey. Nah, cuaca di tempat anda okey ke? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang terbaru yang dikeluarkan pada jam 1.45 minit pagi tadi kan. Ikut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Berer dan juga Pekan. Sarawak di Kuching, Seri Aman, Bentong, Sariki, termasuklah di Sibu, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, Sepantai Barat, Papah serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Okay. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur, sambil kita nak menunggu perlawanan. Ada yang bertanya hari ni mana lawan bang? Dah bagi tahu dah tadi. Tak apa, saya bagi tahu lagi. Tugas saya memang kena bagi tahulah. Setiap pertanyaan tu saya bagi tahu. Saya bagi tahu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Separuh akhir yang kedua. Selepas separuh akhir yang pertama semalam, Spanyol berjaya menewaskan Perancis. Hari ini menemukan England bertemu dengan Argentina, juara bertahan. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi edisi yang lalu, ataupun terkandas disekat oleh England yang telah pun lama tidak melayakkan diri ke perlawanan akhir kan? Lama England tak pernah tak layak ke perlawanan akhir. Inilah masanya England membuktikan sesuatu untuk melangkah ke perlawanan akhir. Lama juga England tidak mendakap Piala Dunia. Okey, Yop Zali, selamat pagi Yop Zali. Anaman, kita ada kerang kicap. Oh, kerang kicap eh. Kio Kusanagi, Manja 0914 di Perlis. Di dari Perlis. Asmadi, Madi, Khairul Azli, Nizam, Ridovan, Nur Pining, Shannon Abdul Rashid, Fiza Riza, Susana Ahmad, Haris, Rosila Ramli, Mal 84, Alang Havoc. Kita ada siapa lagi? Maksu, Kiwani, Bian 94, Anak Felda, Lizzie 85 dari Buchong. Kita ada Boys dari Perodua Rawang, Suana Ang, Azasno dari Kampar, Lin GK, Emilia, Azlina Mansur, Zabalia, Awang. Ramai juga yang melaporkan diri. Nora, saya cinta hati, Isa Isa, Saharia, Suhaimi, Grab. Kita juga ada Ayu. Wan Iwan, terbaik, bermanis, mantap. Anda yang menjadikan National Game Berhantu yang terbaik. Kerana National Game Berhantu mempunyai peminat-peminatnya yang semakin hari semakin ramai. Jadi terima kasih untuk anda yang menyokong National Game Berhantu. Tapi kena sokong terus kerana banyak segmen-segmen yang menarik kami bawakan sepanjang 24 jam. National Pagi, National Aspirasi, National Relax, Geng Kakak Petang, National Malam dan juga National Game Berhantu. Ya, 24 jam kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun untuk anda semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Ros Arifin diri oleh Dato' Afsah Hassan. Lontaran suara Aisyah. Kemaafan dendam yang terindah. Kalau buat salah tu kita maafkan je lah. Kalau dia minta lagi, kalau dia minta maaf lah kan. Besarkan hati kita. Terus layan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

kalau betul kita mencintai seseorang, kalau betul ya, kita pastinya akan sentiasa, kata orang tu, mendoakannya walaupun kita tidak berada di sisinya, kan? Itu definisi dalam erti bercinta lah. Kalau kita, dia jauh pun kita sering mendoakan segala kebaikannya. 2:29 minit pagi, kurang setengah jam ya. Oh, setengah jam lagi sepak mula antara England dan juga Argentina. Ramai yang dah tertunggu-tunggu depan TV tu. Sabar. Ramai penyokong England masuk dalam live saya. Katanya England menang 2-1. Saya memilih Argentina menang 2-0. Saya memilih. Tapi ramai jugalah geng-geng buruhantu yang memilih pasukan England. Sebab England kita tahu dah lama dah. Dah lama tak, kata orang tu, tak masuk ke perlawanan akhir. Baik, dalam kita menghantar anak kita sekolah kan, kita hantar anak kita sekolah untuk apa? Untuk pandai. Dia kata, saya hantar anak saya nak ke sekolah untuk anak saya belajar jadi pandai. Tapi jangan lupa untuk kita terapkan kepada mereka tentang adab dan sopan. Ya betul, anak kita pandai. Tapi pergi sekolah, kacau orang, buli orang, pukul orang, itu memang tak bagus. Betul, ramai anak-anak kita yang bijak pandai yang jadi pembuli sekarang. Ramai juga anak kita yang bijak-bijak pandai yang jadi penghuni sekolah Henry Geni. Kerana mereka tidak diajar dengan adab, tidak menghormati, tidak menjadi insan yang baik, tidak menghormati guru. Jadi kecemerlangan seseorang pelajar itu tidak saja diukur dari segi akademiknya, malah ianya juga turut diukur dari adabnya. Adab menjadi insan yang baik, adab yang sentiasa menghormati guru, menghormati kawan-kawan, serta menyayangi ibu bapa. Itu barulah boleh kita kategorikan anak kita sebagai insan yang berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air, ya. Miss Sika, selamat pagi. Bunga Rose, Burger Abang Janggut pun hadir. Ini semua geng-geng bola ni. Tunggu bola ni. Chef Bani, Manjasina, Cam Ranggup, ada Naza, Ida Sarawak, Gubu-Gubu Beracun, Putri Farisha, siapa lagi? Norkia Isha, Henry Hand, Abang Lori Sarawak, Zamawi Saliman, Abang Abi Hashim, Yong Iza, Jun Harid, Mr. Zahish, Muhammad Zakri, Isan Zana, siapa lagi? MEBP, Mona Rahim, Adnan Cik Wil, Usul Yusof, ET90, Wani RG, Azlan Abdul Wahid. Dia kata lewat hari ini melaporkan diri, banyak kerja. Yalah, dia tengah kerja, sama bekerja ya. Aura Nasi Kandar, Mi Kari, mantap. Waktu-waktu macam ini pun kena mi kari pun sedap juga kan. 4SB, pam-pam-pam. Hashtagnya turun untuk cinta hati, kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Kita nak bertanya kepada anda, siapa di hatimu? Nak tanyalah pasangan anda, siapa di hatimu? Wahai kekasihku, siapa di hatimu? Tanya dia. Lagu Cinta Nuansa, lirik oleh Siso Rahmat. Terus luncur sampai pagi.

0: rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Lagu jitan Samsudin Siddiq, lirik oleh Rosli Ali. Zabarjat dengan Karam. Kita ketiga, 1 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sepak mula antara pertemuan England dan juga Argentina telah pun dimulakan. Terus tonton di saluran Sukan RTM. Ada yang bertanya, bang, bola live dekat mana? Saluran Sukan TV RTM. Buka sekarang, buka sekarang. Kasih on. Mana dia penyokong-penyokong England? Mana dia penyokong-penyokong Argentina? Prediction saya ataupun jangkaan saya, Argentina menewaskan England 2-0. Anda pula bagaimana? Ya, di hujung minggu ini jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang akan berlangsung di mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai 2026. Ramai artis-artis yang kami bawakan di sana. RTM bekerjasama dengan Unify TV akan membawakan artis antaranya Nabila Razali, Syihah Zikir, Joe Flizzo, Zinakal, kita ada Raiz, No Time For Silence, ada Riju, ramai lagi lah. Juga penyampai-penyampai Nasional FM juga akan berada di Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Sama-sama kita meriahkan ya. Mereka yang berada di Lembah Kelang, mereka yang berada di Kuala Lumpur, mereka yang nak datang ke Kuala Lumpur, sama-sama meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka berlangsung dekat mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai. Macam-macam aktiviti ada kat sana. Berbagai aktiviti yang menarik menanti anda, juga hadiah-hadiah menarik yang telah pun disediakan untuk anda ya. Baik, memasuki minit ketiga, masih lagi 0-0. Kita harapkan satu pertemuan yang menarik antara kedua-dua pasukan England dan juga Argentina. Dia kalah menang itu adat permainan. Tetapi yang paling penting, kita perlu disajikan dengan satu permainan yang sangat-sangat berkualiti. Kerana ini pentas yang tertinggi, iaitu Piala Dunia. Telah pun memasuki peringkat separuh akhir kan. Pastinya kedua-dua pasukan akan berjuang habis-habisan untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apatah lagi Argentina yang sedang mempertahankan, cuba untuk mempertahankan kejuaraan yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Okey, bunga kemasan selamat pagi. Ada Mael, ada Abdul Muiz melaporkan diri, ada Zana Lini Poklik, kita ada Zaitun, Puteri Nora Kaliza, kita ada Kak Ian, Merpati Putih, Hayati Ahmad. Terima kasih banyak-banyak ya. Caca, Caja 78 katanya selamat pagi. Sambil-sambil mata tengok bola tu, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan juga Nurbisa. Bentaran suara Ratu Rock Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sinar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

ciptaan ZN Kevin, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Arif, sampai pukul 6 pagi. Baik, Air Mata Jernih. Kenapa ianya gugur? Kerana kadang-kadang cinta juga menyebabkan air mata gugur tau. Cinta ni boleh datangkan air mata kegembiraan, air mata kesedihan. Tapi ramai yang beranggapan bila kita jatuh cinta itu sebabkan kita terlalu rapat, kita dah lama kenal. Salah tu, salah. Bagi saya lah cinta itu adalah kesesuaian jiwa kita kan. Kalau tak pernah ada kesesuaian jiwa tu, cinta takkan pernah tercipta sebenarnya. Dalam hitungan tahun, walaupun berabad, kita kenal seseorang. Sebab ada kesesuaian jiwa itulah, maka akan terciptalah, terwujudlah cinta itu. Okey, geng-geng berhantu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak pada waktu ini, separuh akhir antara England dan juga Argentina. Masih lagi 0-0 memasuki minit ke-29. Penguasaan dilihat kepada Argentina setakat ini 59%. Namun kedua-dua pasukan masih lagi belum ada percubaan ni. Dan memasuki minit ke-30 belum ada percubaan. Kosong percubaan ke arah pintu gol kedua-dua pasukan. Setakat ini 5 foul yang dilakukan oleh England, 6 oleh Argentina. Masing-masing mendapat satu sepakan sudut. Pasukan mana yang layak ke perlawanan akhir menentang Spanyol? Kata busy, tak ada gol game ni, tunggu saya pakai penalti. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Saya menjagakan Argentina 2, England 0. Diamond 85, waalaikumsalam, memberikan salam. Kita ada juga Cikgu Fiza, Andi 83, Moiti, ada Urban, Junaid, Jamila Ahmad, Awi dari Singapura, ada Hida, ada G, ada siapa lagi, Nur Kasih, Aini 67, Mat Saja, Kak Yazila, Acap Selak, ada Wangi, Zulaika Azurin, Purnama Merindu, Ima Jenaludin, ada Wagina, Cikgu, Cik Ayu Chomel, ada Manja juga. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng beratu ini semua, sambil-sambil mata tengok bola, tangan buat kuih, telinga mendengarkan GBH, 3 dalam 1. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil kan. Tapi kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu ini juga dapat mengimbau kenangan anda, kenangan zaman waktu-waktu dulu kan, waktu-waktu zaman-zaman cinta monyet, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, zaman-zaman bujang kan. Sekarang ramai yang dah bercucu. Tak apa, kita dengarkan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kenangan Lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, persembahan Siti Virus dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Okey, jom terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Navi Warren menerusi lagunya Terperangkap Dalam Sinaran. Menutup tirai untuk koleksi 80-an. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Waktu sekarang tepat jam 4.1 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima National Game Buruh Hantu. Kaki-kaki bola tengah minum air. Peminat-peminat bola tengah minum air waktu ini. Sebab apa? Tengah berehat untuk separuh masa pertama. Masih lagi 0-0. England 0, Argentina 0. Dua percubaan dari England, juga dua percubaan dari Argentina. Satu menepati sasaran untuk England, manakala Argentina lagi masih belum lagi menemui sasarannya. Walaupun ada dua percubaan, 56% penguasaan dikuasai oleh Argentina pada ketika ini. Masing-masing telah pun menerima satu kad kuning. England satu kad kuning, Argentina satu kad kuning. Bagaimana perjalanan untuk separuh masa kedua pula? Bagaimana anda? Peminat England menyatakan England akan menggandakan asakan. Begitu juga dengan peminat Argentina. Ada yang menyatakan keputusan akan seri bang, akan ditentukan oleh sepakan penalti. Jangan main-main. Kalau penalti, England Argentina akan menang tau kalau penalti. Sebab kalau kita tengok England ni, kalau masuk sepakan penalti je, selalunya akan gagal. Kalau ikut sejarah yang lepas-lepas. Ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Temerloh, Maran dan juga Kuantan serta Pekan, Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Seri Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu, termasuklah di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu dan juga Kudat serta Pitas, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Bunga April, selamat pagi yang menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Abang Latif, kita ada Asna, Bu Hasan, Bunga Larangan, Nur Mira, ada Ju 8754, Rin Nohara, siapa lagi? Farid Abdullah, Kak Na, Jalina Muharam, Cik Noma, Rogers 07, Agnes Emma, Nur Hafiza Mama, Izafi Danish, Nur Aina dari Terengganu, Mastura, salam hadir, mantap hadir. Jom terus berhibur lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil kan. Kita sambung kembali tepi bujuk katil. Zul the Red Warrior katanya hadir fans England. England kalah Zul, percayalah. Hari ini England balik. Yang tinggal Argentina akan menentang Spanyol di peranak akhir. Ida hadir, fan GBH. Nasib baik fan GBH. Fan GBH, GBH tetap ada. GBH tetap akan masuk perlawanan akhir. Jangan risau, geng buruh hantu tetap akan masuk perlawanan akhir. Muhammad Nur Rahman, pam-pam-pam, hadir menghala ke utara hari ini. Mantap Abang Lori, mantap pilot-pilot darat se-Malaysia. Dah sampai mana semua pilot-pilot darat? Kalau dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus pada pemanduan, geng. See September. Zaila Rose katanya GBS tetap juara. Mantap, itu yang kita mahukan. Hashtagnya Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu Utam Singh, lagu ciptaan Utam Singh, lagu dadiri Anand Bashki, Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan dengan lagunya Dil To Pagal Hair. Terus dengarkan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif.

Piala Dunia. Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak

0: tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM. Bagus banget.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

Salatil Qa'imah. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskuninal qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya nih dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

al karim wa azim al-qadir batra ini jaga ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bahwa tanah ini satu gelombang bersuara wal muslimat jangan ingat berada di atas karya yang dibina sentiasa cemerlang al-ahya'i minhum wal amwat cekalkan jati diri modus operandi

Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan

kejayaan bagi kami. Dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam. Dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hey, selamat pagi semua. Yeah.

0: pagi.
1: Berita pagi.
2: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

frekuensi pilihan anda. Awau 100.1.

Ya, Lucky Brown bersama dengan Dato' M. Nasir dengan lagunya Mentera Semerah Padi, 6.17 menit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tua FM yang lain terus Tua FM sesuai pilihan anda. Okey, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami juga. Ada yang mendengarkan kami di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Terima kasih untuk anda yang lain terus Tua FM sesuai pilihan anda. Dan juga macam biasa, lagu-lagu hiburan menemani anda sehinggalah 7 malam. Dan untuk edisi pagi ni pula, segmen pagi ini menerusi segmen Rentak Pagi, anda akan teman-temankan saya Elena Miza, dan akan menemani anda menerusi Rentak Pagi kita edisi Khamis 16 Julai 2026 dan masuk bulan yang baru sudah, iaitu 1 Safar 1448 Hijrah ya. Dan terima kasih untuk anda juga yang terus setia bersama kami juga. Ketika nanti saya akan kongsikan tinjauan cuaca, ada berita ringkas dari Sabah FM, ada info solar juga, dan 7 pagi nanti macam biasa ada berita utama 7 pagi. Apapun keputusan penuh FIFA World Cup 2026, pertembungan antara Argentina dan juga England ya, yang mana berlangsung 3 pagi tadi pun tamat kurang 5 pagi tadi. Keputusan penuh Argentina menentang dan England 2-1. Argentina 2, England 1. Jadi maksudnya ke final, Argentina bertembung dengan Spain. Final nanti 20 Julai 2026, hari Isnin ya, pada pukul 3 pagi. Jadi siapakah yang akan menjuarai FIFA World Cup 2000

2026 untuk tahun ini ya, tahun 2026 menantikan pertemuannya antara France dan France pula Spain dan juga Argentina ya, final nanti 20 Julai 2026. Ada mungkin kecewa ni, ada mungkin mengharapkan England menang masuk ke final, tapi Argentina pula. Okey, penting jangan gaduh-gaduh, itu hanyalah bola aja kan. Bola ni menyatukan kita semua, jadi jangan sedih-sedih. Yang penting kehidupan kena teruskan, tetap juga kita kena bekerja seperti biasa kan. Okey, lagu-lagu hiburan nak menemani menerusi rentak pagi. Lain dulu lagu bersama dengan Kakak Azraf dengan lagunya Diamonds. Terus layan rentak pagi.

mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2, 1.

0: Mari kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini bagi edisi Khamis 16 Julai 2026. Kita mulakan dulu bagi cuaca untuk negeri Sabah, yang mana sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam pula ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk cuaca untuk daerah Tawau, sebelah pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk daerah Sempurna, Kunak pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk daerah Lahad Datu, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk cuaca bagi daerah Sempurna, cuaca baik dari pagi hingga ke malam, tiada hujan. Dengan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Beralih kepada perairan pantai timur Sabah, sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat sehinggalah ke malam. Sepanjang hari, angin bergerak dari tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan terakhir sekali, untuk cuaca perairan Lahad Datu, dari pagi hingga ke malam tiada hujan. Angin bergerak dari selatan tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
1: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery. Tower FM.
2: Radio, pilihan

0: Radio Malaysia Tawau FM.
1: Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

Ya, lagu belum bersama dengan Baby Shima dengan lagunya Island Boy, 6.48 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang terus setia bersama kami menerusi Rentak Pagi. Teman-temankan saya Anne dan Miza menemani anda untuk edisi hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026 ya. Dan juga untuk anda yang dalam perjalanan pergi tempat kerja masing-masing, ada yang hantar anak pergi sekolah kan, selamat dalam perjalanan anda. Hati-hati ketika memandu. Dan juga untuk anda yang mungkin baru balik dari shift malam, selamat berehatlah untuk anda. Yang berada di rumah, santai-santai sambil sarapan, tengah buat sarapan, dengarkan Toy FM. Selamat bersarapan untuk anda. Dan juga untuk anda yang terus layan Rentak Pagi dengan lagu-lagu hiburan, seketika nanti Anne akan kongsikan info solat untuk hari ini. Okey, layan terus di Rentak Pagi bersama dengan Bill Musa dan Noki Pantang. Terus layan Rentak Pagi.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

0: Baik, saudara, berikut disampaikan waktu-waktu terap pada sepanjang hari ini, hari Selasa 16 Julai 2026, bersama dengan 1 Safar 1448 Hijrah. Bagi zon 3 lah Datu, sila bukan kunat sahabat sempurna tungku dan juga bagian Tau Timur. Solat Fardu Zohor 12.14 minit tengah hari, Asar 3.39 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, Isyak 7.40 minit malam, dan subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Manakala pagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Malung Merutai Kalabakan dan juga bahagian Tawau Barat. Solat Fardu Zohor 12.18 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, Isyak 7.42 minit malam, dan subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Surat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
5: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
4: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
5: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
4: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
6: music. Music power.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ish, lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawo FM. Ingat tu.
2: Isnin hingga Jumaat.
3: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

0: Lagunya Jiwita, lagu penyanyi asal adalah daripada Salim dengan lagunya Jiwita, tapi dinyanyikan semula oleh Apex Tajuddin ya. Okey, apapun 7.25 minit pagi waktu ini, terima kasih yang terus setia bersama-sama Eman Rusi Rentak pagi kita edisi Khamis 16 Julai 2026 yang dalam pemanduan bagi tempat kerja masing-masing yang tengah mendengarkan TFM, yang dalam kereta kan, atau ada mungkin menaiki e-hailing. Selamat dalam perjalanan anda, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Oh, pagi ni agak sesak, cuaca pun alhamdulillah baik. Jadi yang dalam perjalanan pergi tempat kerja, selamat sampai. Yang berjualan hari ni, semoga laris manis jualannya, keluar mencari rezeki kan, dapat rezeki yang berkat. Dan juga untuk anda yang mungkin berada di rumah tengah sarapan, selamat bersarapan untuk anda. Apa jual lagi kita rancang hari ini, semoga lancar segalanya dan dipermudahkan segala urusan kita, amin. Okey, menerusi rentak pagi 7.30, sekejap lagi, seketika nanti kita akan bersama untuk apa lagi yang tular. Salam-salam bagi ucapan, jangan lupa anda hantarkan menerusi WhatsApp kita. And bacakan daripada Aman Han. Awal pagi, salam paginya. Assalamualaikum DJ Bertugas. Waalaikumsalam Aman Han. Halo DJN, assalamualaikum sahabat bertugas dari Konti sini Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia Tau FM, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di pagi yang hening ini. Gitulah kalau Aman Han, mesti ada pantunnya. Pantunnya pagi ini, supaya mudah berjalan jauh, bawalah bekal banyak-banyak, supaya maruah jangan jatuh, pelihara amal baikkan akhlak. Gitu. Buat DJ Hiasi pribadi, jangan lupa sarapan. Terima kasih Aman Han. Kak Rojalia kita pula, assalamualaikum selamat pagi DJ. Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat dan amin. Amin ya rabbal alamin. Buat kak iparku Hajakung yang berada di Taman Balung, semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Itu salam paginya pada Kak Rojalia. Terima kasih. Edi Amani, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam rentak pagi. Ada masa tap di WhatsApp ni, sibuk buat jalan pen Borneo. Oh. Saya sentiasa mengikuti Tau FM sepanjang masa, terbaik. Terima kasih Edi Amani. Kami sangat menghargai pendengar-pendengar kita. Di mana jualan anda mendengarkan Tawa FM ya. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda yang terus setia bersama kami. Okey, dan terus jadikan Tawa FM radio nombor satu di hati anda gitu. Okey. Layan terus lagu rentak bagi bersama dengan Lukman Podolski dan Bunga. Sudah kahwin ke belum?
1: Belum, cik. Kenapa
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
1: Muda lagi, cik.
2: Budak zaman sekarang ni.
1: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: kahwin, Kak?
1: Belum, Aninda. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja. Tak ada yang nak ke?
0: Tahu.
1: Habislah episod ini.
2: Bersama DJ yang bertugas dalam
3: Zone Pilihan Apa Yang Tular
2: diaktifkan.

0: Ada satu kisah yang kita ingin bawakan menerusi apa yang tular. Kadang-kadang apabila seorang ibu bapa membesarkan anak remaja, lagi-lagilah anak remaja kan, dalam fasa diorang ni masuk sudah alam remaja, cabaran dia tu sangatlah mencabar. Bukan lagi tertumpu kepada soal keperluan semata-mata, sebaliknya turut melibatkan emosi. Bagi setengah ibu bapa, fasa ini menjadi ujian paling mencabar apabila anak muda berubah sikap sehingga sukar dikawal lah pula. Meskipun pelbagai usaha telah pun dilakukan untuk membimbing mereka. Jadi begitulah juga luahan seorang wanita yang mengakui sudah buntu memikirkan sikap anak perempuannya ni pula. Sudahlah anak perempuan, anak tunggalnya lagi, didakwa semakinlah pula mengabaikan tanggungjawab sebagai pelajar. Jadi lebih membimbangkan, katanya anaknya sudah berani keluar malam lah pula. Lepas tu nak beritahu keadaannya di mana. Jadi buat ibu bapaknya rasa bimbang. Walau bagaimanapun, wanita itu dia menegaskan dia dan suami bukan ibu bapa yang terlalu mengongkong. Sebaliknya memberi kebebasan kepada anak mereka. Tapi kalau terlampau begitu pun tak boleh juga kan. Namun katanya kebebasan tersebut disalahgunakanlah pula oleh anaknya ni. Apabila anak ni sering keluar melepak, sebaik saja tamat waktu persekolahan dan hanya pulang waktu malam. Kalau lelaki tak apa. Ini wanita lah pula, perempuan kan. Jadi selain masalah disiplin di sekolah juga, anaknya turut wanita tu turut mendakwa anaknya malas membantu kerja rumah, lebih gemar menghabiskan masa dengan bersolek air. Rupanya minat makeup betul. Menurut wanita tersebut, dia juga berbincang dengan anaknya bagi mengetahui punca perubahan sikap tersebut. Bagaimanapun, jawapan yang diterima cukup mengecewakan apabila remaja tu menyatakan hasrat untuk hidup berdikari tanpa kongkongan keluarga pula. Dia cakap dia mau hidup sendiri. Jadi si ibu pun rasa dalam hatinya, anak aku ni ada fikiran ke tidak, ada akal ke tidak. Itulah yang dia meluah menerusi threats lah ya, tular di threats. Dan disebabkan sudah kehabisan ikhtiar, wanita tersebut pun berkata dengan suaminya yang mempertimbangkan beberapa pilihan, termasuk juga menukar sekolah anak mereka atau menghantarnya tinggal jauh dari keluarga. Betul lah. Tapi kadang-kadang kalau tukar sekolah ni pun, kalau pengaruh kawan pun susah juga kan. Itu dari diri sendiri. Kalau pula begitu, mungkin itulah inisiatif lain ataupun pilihan lain, terpaksalah hantar tinggal jauh dari keluarga. Jadi perkongsian tersebut mengundang perhatian warga maya yang rata-ratanya meluahkan simpatilah terhadap wanita berkenaan. Dalam masa yang sama, mendoakan agar dia dan suami tidak berputus asalah untuk terus mendidik anak perempuan mereka. Jadi ada yang kata, untuk umur dia, kekerasan bukan penyelesaian. Jangan berhenti nasihat kak. Kalau kita lagi tambah marah-marah, nanti diorang ni memberontak ya lah. Lagi-lagi dalam masuk fasa remaja kan, sifat memberontak tu agak tinggi, agak kuat. Jadi beri nasihat sejaklah, okay? Dan hentikan segala kemudahan yang akak bagi dia. Antara komen netizen, nampak kejam tapi kadang-kadang cara inilah menjadi. Itulah antara beberapa komen daripada netizen yang juga rasa turut simpati kepada akak inilah. Dan apapun untuk ibu bapa, kena paling pentinglah jaga pergaulan anak-anak juga kan. Kena juga tengok dengan siapa mereka bergaul. Lepas orang balik sekolah, tanya diorang macam mana sekolah, kawan-kawan macam mana, supaya anak-anak ni ada rasa dekat dengan ibu bapa dan mereka rasa lebih selamat. Mereka tahu dengan siapa mereka boleh meluah. Kadang-kadang itulah, ada meluah dan kawan-kawan pun tak boleh buat apa. Sekurang-kurangnya ibu bapa tahulah pergerakan anak, pantau taulah pergerakan anak juga kan. Jangan terlampau berikan gadget. Itulah yang kita boleh kongsikan menerusi apa yang tular untuk hari ini.
1: Nantikan Zone Pilihan, apa yang tular seterusnya, setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan. Asyikku para-para.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Semoga semua pendengar Tawa FM pada ketika ini diberikan kesihatan yang bagus dan berpanjangan. Amin. Saya, Bro AK, menemani pagi anda pada hari ini dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, pernahkah kita rasa kepala penuh dengan macam-macam perkara? Masalah kerja, hal keluarga, hutang, impian yang tertangguh, kerja-kerja yang masih tertangguh, kan? Perasaan kita sendiri pun susah mau jelaskan. Kadang-kadang kan geng, sebenarnya bukan hidup yang sedang berat, tapi yang tepatnya adalah pikiran kita yang terlalu penuh. Jadi di kesempatan ini, di kesempatan pagi yang ceria ini, saya mengkongsikan kepada anda semua tentang satu amalan yang ringkas, simple dan mudah, tapi sangat-sangat berkesan, yaitu tentang kelebihan menulis dan mencatat. Bukan apalah kan, macam saya sendiri lah. Kadang-kadang apa yang saya dengar hari ini, saya akan lupa nantinya. Maksudnya, saya dengar hari ini, besok saya berpotensi sudah mau lupa. Kan? Iyalah kan, fitrah manusia lah betul. Dia ni fitrah manusia memang begitu, pelupa. Tapi bila kita tulis, tulisan kita tu akan kekal dan boleh kita rujuk sekiranya kita sedang lupa. Beginilah, simpelnya begini. Sebenarnya, bila kita menulis ni, kita sedang meringankan minda kita. Sebab dari fikiran kita, kita turunkan ke kertas sebagai rujukan di masa akan datang. Bila otak kita ringan, hati akan tenang. Betul kan? Setuju gak dengan saya itu? Sebab tu kalau kita tengok orang yang berjaya itu tenang je kan? Sebab mereka ni ada satu persamaan. Apa dia? Mereka menulis. Hebat ni sebenarnya menulis, geng. Menulis ni ataupun mencatat ni bukan sekadar melihat, tapi merasai dan memproses. Samalah kalau kita sedang belajar atau kita dengar ceramah kan. Kalau kita tidak tulis, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Selalunya akan hilang begitu saja. Sia-sialah apa yang kita dengar tadi itu kan. Tapi bila kau tulis, ianya akan menjadi panduan hidup di masa akan datang. Kalau dari psikologinya pula, menulis ni salah satu terapi ataupun dipanggil sebagai ubat untuk emosi kita. Cuba kamu try lah. Kalau satu hari nanti kamu sedang sedih kan, kamu try turunkan sedih tu di dalam penulisan kamu di kertas. Sebab kadang-kadang kita ni, kita tidak perlukan pun jawaban daripada orang lain. Yang kita perlukan ruang untuk meluahkan. Okay geng, lepas ni, lepas kamu dengar episode hari ini, sama-samalah kita paksa diri kita untuk rajin menulis. Mungkin di sinilah bermulanya ketenangan, kejelasan dan kejayaan hidup anda di masa mendatang. Dan selamat berjuang semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini ya. Amin. Sekian Positif Pagi Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
3: 7 hingga 11 pagi.
4: Tak pagi.
5: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau

Rendah pagi tu FM pilihan anda, 7.56 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama Anne menerusi rentak pagi kita. 8 pagi nanti kita nantikan berita dari Sabah FM dan kita punya tajuk pagi ini. Tajuk pagi yang kita bawakan untuk pagi ini pula, senang je. Orang bilang berdikari ni kan dia bermula dari rumah. Ada yang umur 8 tahun pandai sudah melipat baju, pandai sudah masak kan. Umur belasan tahun pula ada pandai sudah masak sendiri. Jadi ini Anne mau tanya kamu pula. Umur berapa kamu mula belajar berdikari? Rasanya kamu rasa kamu ni berdikari, ni pandai sudah kubah gosok baju masa umurnya mungkin 10 tahun ataupun umurnya mungkin 8 tahun. Pandai sudah mungkin pergi sekolah jalan kaki sejak pandai pergi sekolah jalan kaki sendiri. Berdikarilah tu kan. Okey, itulah kita punya tajuk pagi, respon pagi. Umur berapa kamu mula belajar berdikari? Kalau untuk dialek kita pula, masa umurku 10 tahun aku pandai masak dan gosok baju sendiri. Itu untuk dialek kita. Nanti kamu respon bersama-sama Anne di WhatsApp tu FM. Sekejap lagi poster Anne akan naikkan di poster pula di Facebook Tau FM sesen pilihan anda juga, dan juga WhatsApp tu FM. Boleh respon di 019-490-3838. Nantikan 8 pagi nanti untuk berita dari Sabah FM. Kita akan masuk di jam yang seterusnya pula, jam yang ketiga. Untuk lagi pengisian ada lagu hiburan Kuasa 2, 8.30 nantikan untuk diari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Sandakan FM, Kening FM dan juga Sabah FM. Okey, layan terus di rentak pagi kita menerusi lagu-lagu hiburan semestinya di Tau FM, sesen pilihan anda. Tau